0: Gen 103,1 FM bisa banget. Ketemu lagi sobat Gen sama Karim Sujat Miko. Sudah di weekend, jadi saya akan menemani perjalanan ke kantor yang happy ini. Kecuali Sabtu tetap melbu ya. Buat yang sudah menghadapi weekend sampai minggu besok, boleh merayakannya dengan request. Kita boleh ngobrol-ngobrol juga. Langsung aja save nomornya dulu, 0811-352-1031. Barengan saya Karim Sujat Miko di Kicau Pagi sampai jam 10 nanti.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen yang lagi cari laptop atau mau upgrade atau cari device yang bisa menunjang pekerjaan, sekolah maupun nge-game, ini are-are Surabaya mesti banget, harus banget, wajib kesini Sobat Gen ya. Lenovo Mall Roadshow powered by Intel. Hari Kamis tanggal 23 Juli sampai dengan Minggu tanggal 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah dan bakal banyak banget aktivitas serunya Sobat Gen. Bahkan spesial di tanggal 26 Juli akan ada lelang eksklusif produk Lenovo PSST, cuman ada 4 unit loh Sobat Gen. Jadi tunggu apa lagi, catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo?
2: Dengan Ibu Nada?
1: Iya.
2: Bu Nada, saya Bambang, kakak iparnya Paku.
1: Oh iya?
2: Iya, saya mau tanya, Paku itu di sana tuh kerjanya bagaimana toh Bu?
1: Memang kenapa ya Pak? Ada masalah apa ya?
2: Biar saya tuh cross-check dan saya bisa ngobrol enak-enak sama adik saya begitu Bu. Kan menyangkut masalah keluarga besar begitu Bu. Minta kejujuran dari Ibu selaku atasannya Paku begitu.
1: Sebenarnya kalau pekerjaan kan memang di legal Pak. Jadi kalau mungkin yang dipermasalahkan adalah jam kerjanya, yang malam-malam segala macam, saya bisa bilang ya memang begitu adanya.
2: Bukan, harusnya juga mengerti kalau Paku ini ada masalah dengan keluarga begitu.
1: Saya nggak tahu Pak, kalau Paku tidak bercerita sama saya, maka saya bisa tahu kalau ada masalah keluarga. Kalau memang dia keberatan dengan pekerjaan yang semacam ini, saya pikir saya tidak melanjutkannya nggak apa-apa Pak.
2: Loh, adik saya juga nggak punya penghasilan dong Bu, tambah masalah lagi Bu.
1: Jadi maksudnya Bapak bagaimana? Maksudnya Bapak dia harus pulang on time gitu, jam 5 sore harus pulang. Ya mohon maaf Pak, saya dari awal sudah sampaikan, saya tidak bisa kalau jam kerjanya seperti itu.
2: Ibu kan tahu sendiri rumah adik saya itu kan jauh Bu, gitu loh.
1: Teman-teman begitu. Saya ini juga banyak Pak, yang rumahnya di Tanggulangin juga ada Pak.
2: Ibu tahu rumahnya adik saya itu di mana?
1: Di Sidoarjo.
2: Loh kok di Sidoarjo? Dari dulu itu ya di Jember Bu, PP Surabaya Jember.
1: Jember? Pak yang gak pernah bilang kalau rumahnya di Jember.
2: Loh makanya ibu gak care sama adik saya, begitu. Itu.
1: Kalau rumahnya di Jember ya tentu saya secara orang normal nggak bakal saya terima Pak.
2: Bu, ini loh Bu.
1: Kalau saya
2: masalah
1: begini berarti harus Bu. Harus kita ketemu aja.
2: Iya, oke.
1: Okay.
2: Ini sebenarnya bukan masalah saya Bu, bukan masalah keluarga saya, tetapi masalah keluarga adik saya. Kan kemarin sudah ketemu juga dengan istri adik saya juga toh Bu?
1: Sudah.
2: Sudah. Nah makanya itu prihatin, gak diajak ngobrol, gak dikasih minum, gak dikasih makan jauh-jauh dari Jember.
1: Sorry ya Pak, Bapak jangan bilang kayak begitu. Saya tuh kasih makan, saya tuh kasih minum, saya kasih omong, saya ngobrol di meja. Kenapa Bapak bisa ngomong kayak gitu? Sorry Pak, saya ini tersinggung loh Pak. Bapak kira saya ini bukan manusia Pak?
2: Bu, saya juga tersinggung. Ibu kenapa gak bawa makan buat keluarga kita di Jember Bu? Kenapa?
1: Oh my God.
2: Ibu.
1: Sudah Pak, saya gak mau bicara sama Bapak.
2: Ya wes lah kalau kayak gini, biar resign aja dari perusahaan Paku itu Bu.
1: Paku apa? Paku payung.
2: Oh, ya maaf. Berarti
3: Ibu Nada masuk. Saya sambung GNFM.
1: Oh, gelap.

0: Yasin Fitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Gimana keadaan di jalan Sobat Gen? Saya temani sampai jam 10 nanti. Kalau misalnya mau nge-share gimana keadaan di jalan, macet kah? Atau Sobat Gen lancar-lancar aja perjalanannya, langsung aja di-share, gak apa-apa. 0811-352-1031. Karena besok weekend, udah nonton Odyssey belum? Wah, sumpah wapi sih Sobat Gen, jujur. Wapi koyo apa ya, kayak teater gitu dibawa ke bioskop. Iki aku ngomong ini enggak promo lo yo. Ada juga yang enggak suka, ada yang suka banyak banget. Tapi mesti dicobain sih weekend besok nonton Odyssey sama ini. Jadi Spider-Man tuh kan harusnya tayang Rabu, Rabu minggu depan. Sekarang tiketnya wis entek dong. Saya tuh salah satu penggemar Marvel ya kan. Saya tuh ngecek buat ngecari tiketnya di hari Rabu besok, hampir semuanya sold out. Tinggal posisi-posisi welek ngono lho nang bioskop, kursi ngarep dhewe ndelok nang dhuwur. Mecicil bayangno. Ndelok janggute Spider-Man kan males ya. Kalau Spider-Man misalnya Sobat Gen enggak dapat, boleh saya hibur dengan request. Langsung aja Sobat Gen, mau apapun saya puter deh. Silakan langsung aja ke 0811-352-1031. Selama request lagunya gak aneh-aneh, ojo request keroncong. Pedo radio rek iku rek. Atau lagu reok gak bisa ya, request yang lurus-lurus aja. Langsung saya tungguin, saya jabanin, saya puterin sampai jam 10 nanti Sobat Gen.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Ayo sobat Gen, request yuk, boleh banget. Request boleh. Kalau mau ngasih tahu kabar jalan juga boleh, biar sobat Gen yang lain bisa tahu ada macet di mana, perjalanan sobat Gen kemana, lancar kah? Langsung aja ke 0811 352 1031 gitu ya, biar nggak stres. Lihat berita isinya sumpek kabeh. Menungso sumpek, kewan sumpek. Ya Allah, saya lihat berita yang di KBS itu, yang apa, akhirnya ketahuan kalau korupsi. Terus saya jadi nge-recall kewane kuru-kuru. Ya ampun, jerapah iku lak wis kutilang ya. Kurus tinggi langsing, cuman akhirnya mek garek kurus tok. Jadi koyok lewurus ngono, kasihan. Terus saya nge-recall juga yang apa namanya, macane kewuru-kuru. Ya ampun, iki maksudnya ambek macan India iki digewuyu. Kewuru loh. Saya kan muncul lagi tuh gambarnya sobat Gen di Instagram. Orang nunjukin dulu ada singa yang sampai mati kejir tali itu. Sesetres ikutah kewan-kewane. Semoga ya, semoga banget. Gak semua kebun binatang mengalami hal yang menyedihkan kayak gini. Soalnya kasihan hewannya, dikurung nang kandang ngono kan. Gak isok lapo-lapo. Misale emang gak iso nukokno mangan gitu. Buka no kandang, iki ono 10.000 kon tuku penyetan. Saya geser dulu ke WhatsApp-nya Gen FM di 0811 352 1031. Ada yang request ini sudah masuk, ada Kak Mutia. Kak, mau request lagu bisa? Bisa. Mau request lagu katanya 18-nya One Direction. Wah, iki jebakan umur. Kak, kita cari dulu ya. Kita cari dulu One Direction-nya sambil kita baca yang lain. Ada Kak Nia. Kak Nia ini ngirim voice note. Oke, coba kita dengarkan bersama-sama.
1: Halo Gen FM, ini Nia dari Surabaya. Mau request lagu dong, Abang Gorengan Nunung CS. Makasih.
0: Saya tahu selera humornya. Cuman ini yang lain dong. Ayo request yang lain. Nanti aku puterin. Kalau ini jelas nggak ada di playlist ya. Kak Nia, Abang Gorengan gitu. Seisu soalnya kurung buka.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: musik kita pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen lagi nyantai atau lagi nongkrong sambil ngerasain minuman kemasan yang praktis, rasa dan aromanya kopi banget. Ada nih yang enak banget dan rasanya udah pasti pekat kopinya. Cavino, kopi dalam kemasan botol. Rasa kopinya bold, beneran kopi banget.

0: 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, Connecting TP4, TP3, Lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26, akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo, Lenovo.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nanggen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujat Miko sobat Gen sampai jam 10 nanti. Ayo request. Boleh request 0811 352 1031. Sampai jam 10 nanti saya puterin. Ada yang sudah masuk saya bacakan dulu sobat Gen. Ada siapa ini? Halo Mas Karim, aku Adit. Mau request dong lagunya MGK, Dulu Memang Cinta. Salam kenal. Salam kenal juga Mas Adit. MGK. Nanti sobat, nanti coba saya cek dulu ya, apakah ada atau tidak. Nanti akan saya putarkan kalau ada. Ini ada siapa lagi tadi? Mana ini? Oh, ada yang ngirim voice note. Ini Yos, kita puterin voice note-nya.
2: Selamat pagi, Cak Karim.
1: Pagi.
2: Selamat pagi, warga Surabaya.
1: Selamat pagi.
2: Mau menginformasikan untuk kondisi jalan di Jemur Sari arah Prapen.
1: Oke.
2: Okay. Ini kondisinya macet padat merayap, nggak tahu di depan ada apa, nggak seperti biasanya ya, meskipun volume biasanya juga padat tapi nggak semacet ini.
1: Oke.
2: Sama mau request Cakari, kalau boleh request lagunya Gustavo Lima, judulnya Balada. Terima kasih.
1: Sama-sama. Tuh hati-hati yang lewat Jemur Sari ke Prapen. Nek misalnya wis ketok ngebut, ket penggok-penggokan jemur. Dikurangi itu katanya ada kebadatan sedikit. Siapa tahu ada accident kah? Atau lagi ada wong ngetok iwit. Biasanya musim mudan sih. Kayaknya gak mungkin deh lek musim-musim kemarau gini ngetok iwit. Ada lagi yang masuk saya baca juga tadi siapa? Ini Jawawi. Tapi nama WhatsApp-nya Riko. Gimana sih? Ada Mas oleh Jawawi. Bener kan ini ya? Dia nulis dengan sadar kan, tidak dalam keadaan mabuk kan ini. Mas Riko, halo Min, request lagu Panic at the Disco, I Read Since Not Tragedy. Saya suka sekali, banyak pendengar saya yang saya gak enak nyebut umurnya ini. Kita seumuran.

0: Band 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Keluhan pelanggan KAI DAOP 8 disebut menurun. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mempertimbangkan memulai operasi tempur berskala besar terhadap Iran. Mengutip dari Detik News, Trump menyebut bahwa para pejabat Iran ingin bernegosiasi tapi belum siap untuk mencapai kesepakatan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS telah mengeluarkan imbauan mendesak bagi warga AS di Timur Tengah untuk bersiap menghadapi situasi perjalanan darurat akibat potensi pembatalan penerbangan dan gangguan perjalanan udara sebagai dampak dari perang. Selanjutnya, tim voli Indonesia akan menjalani pertandingan melawan Filipina di leg 2 dalam laga CV Cup 2026. Dilansir dari CNN Indonesia, pertandingan tersebut akan berlangsung pada Jumat 24 Juli 2026 pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Diketahui pula bahwa sebelumnya Indonesia berhasil menang dengan skor 3-0 dari Kamboja pada pekan lalu. Beralih ke berita utama, PT KAI DAOP 8 Surabaya mencatat kinerja positif sepanjang semester 1 tahun 2026. Diketahui melalui radar Surabaya bahwa jumlah penumpang kereta api yang dilayani meningkat 8% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Dan jumlah keluhan pelanggan disebut justru mengalami penurunan sekitar 4,5%. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan KAI DAOP 8 Surabaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan di tengah tingginya mobilitas masyarakat. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karis Sejat Miko. Ini jam menunjukkan pukul 8 pagi Sobat Gen. Request selalu Sobat Gen. Gak mau bagi wak kasing mal punang WhatsApp 0811 352 1031. Tak bacakan salah satunya. Ini ada, pagi Mas Karim, aku request Perunggu Kalibata 2012. Terima kasih. Iki sopo jenenge Mas Ikire? Mas, tolong kasih tahu namamu dong, please. Yang request Perunggu 2012, chat lagi ya. Kasih tahu namanya siapa sambil saya geser bacain yang lain. Ini ada, alah, kan mana jeneng? Gak ada namanya. Ini saya bacakan aja. Pagi Kak, jalanan dari Gresik ke Surabaya hari ini cenderung sepi. Kalau boleh mau request For Revenge yang penyayang, penyangkalan. Maaf, ini wajah saya sudah menunjukkan usia dan mata mengikuti agak belaur ya. Penyangkalan ya, dari For Revenge. Saya carikan dulu, harusnya ada nih di playlist. Sama ada yang ngirim voice note.
1: Om, request lagunya Bondan Prakoso Black.
0: Oke.
1: Okay. Yang judulnya Ya Sudahlah.
0: Oke. Okay.
1: Sesuai dengan judulnya. Ya sudahlah, mereka yang berbuat jahat akan menerima kebalikannya. Dan untuk orang-orang yang tetap berbuat baik, teruslah berbuat baik, pasti ada imbalan baiknya.
0: Amin.
1: Kita semua.
0: Amin.
1: Makasih Om.
0: Makasih Om. Jujur kaget. Mas, dirimu kayak manusia silver terus tak kei 500. Makasih Om. Nanti saya carikan dulu ya Fade to Black-nya. Dan terbaca lagi ada teman-teman seusia saya yang mengenang masa-masa 2000-an. Gak apa-apa, nanti saya akan cari. Kalau ada saya puterin biar menemani ini pemikiran-pemikiran kita yang sumpek semuanya ya akhir-akhir ini. Kasih info dong Sobat Gen, di weekend besok itu aktivitas apa sih yang bikin kita tetap waras gitu ya. Kita akan bahas nanti setelah ini, tapi saya butuh tahu Sobat Gen biasanya weekend ngapain. Jadi activity yang bikin Sobat Gen stay waras itu apa sih? Biasanya aku sih gak ngerti ada duit akeh, ya kan? Tapi yang lain boleh, coba saya dikasih tahu di 0811 352 1031.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.
3: Gen 103,1 FM
2: bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko sobat Gen. Saya bacakan dulu yang masuk di WhatsApp 0811 352 1031. Buat yang mau dibacain WhatsAppnya, kasih tahu kamu mau request apa, kasih tahu kamu lagi kemana, gimana keadaan jalannya. Seperti yang sudah masuk, ini ada Mas Adit. Selamat pagi Mas Adit. Kita putar dulu voice note-nya.
1: Selamat pagi Cak Karim.
0: Pagi
1: selamat
0: juga.
1: Selamat pagi Gen FM. Melaporkan keadaan jalan tol dari Gresik ke Mejen Sungkono aman terkendali lancar. Cuacanya sejuk mendidih. Kadem menaku rek.
0: Bener Mas, sepakat. Saya tadi juga berangkat dingin sekali padahal baru buka pager iku saking ademe ono mamut. Wadem pol balik Ice Age.
1: Sama mau komentar boleh enggak?
0: Apa itu?
1: Yang korupsi di KPS.
0: Boleh.
1: Yang korupsi di KPS itu suruh masuk ke kandang saja. Terus dikai cat lorek-lorek kayak macan terus dipakanin dedek. Pengen delok wong akeh. Ngono aja Karim.
0: Iya.
1: Selamat pagi ya.
0: Selamat pagi. Amin.
1: Terima kasih.
0: Amin. Terima kasih Mas Adit voice note-nya. Nanti saya sampaikan ini sarannya untuk yang koruptor di KPS. Biar di kandang, di cat oren, ya kan. Terus dikai merak, ngono ndak sih, ya, tadi reok. Ada lagi yang masuk. Ini ada yang request ternyata, ada Kak Atta. Request manusia paling bahagia. Tadi udah dicari belum ya? Belum ya? Nanti kita akan coba cari dulu ya, Kak Atta ya, requestnya. Sama saya ini nanya ke sobat Gen, besok weekend ini activity-nya apa biar stay waras gitu, biar tetap bisa melanjutkan aktivitas. Ini ada Kak Ana yang sudah ngirim voice note juga, kita dengerin.
2: Pagi Kakak Karim.
0: Pagi,
2: pagi
0: dong.
2: Sobat Gen. Kalau aku ya, hampir tiap Sabtu Minggu atau weekend, kalau enggak ke Trawas, straight tes sama ke Batu nginep di sana. Untuk apa? Untuk menghilangkan stres keduniaan ini biar seninnya tetap waras.
0: Bener.
2: Sama mau request dong Kakak Karim.
0: Boleh,
2: mau request lagunya Sesi Potret. Terima kasih.
0: Oke, nah itu bisa ditiru sobat Gen. Karena lumayan udara dingin itu sudah terbukti ya bisa mengurangi stres, udara sejuk maksudnya. Karena kan kita biasa terkena panas, jadi kalau misalnya ke udara yang lebih dingin atau lebih sejuk itu bisa menghilangkan stres. Tapi Mbak Ana di Surabaya juga mulai sejuk nih, sudah mulai dingin. Daripada jauh-jauh gitu ya ke Gunung Arjuna, Gunung Anyar dulu aja.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Dengerin deh.
2: Yang ini.
1: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
3: Gen 103,1 FM bisa banget. Halo Sobat Gen, perayaan kemerdekaan selalu jadi momen seru buat kumpul bareng warga, berbagi cerita dan ngerayain kebersamaan. Dan tahun ini, Sariwangi ngajakin Karang Taruna di Surabaya untuk ikut memeriahkan perayaan waktunya ngeteh Indonesia. Punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an kreatif bareng warga daerahmu? Yuk, submit proposal terbaikmu melalui Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sariwangi. Periode pengumpulan proposal dari tanggal 17 sampai 27 Juli 2026, 178 pemenang terpilih akan diumumkan pada 29 Juli 2026 dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan. Tunjukkan desain gapura terbaikmu, rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar Rp1 juta untuk setiap pemenang serta grand prize hingga total Rp17 juta. Jangan sampai kelewatan ya. Untuk info lebih lanjut bisa cek Instagram Sariwangi @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
4: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
5: Gen FM.
4: Oh.

0: Iya, halo.
1: Halo, Mas Fadli.
0: Iya.
1: Aku ponakannya Bu Edi, Mas.
0: Iya, iya, Mas.
1: Aku tuh mau tanya, kok anak-anak pada rame ya, Mas, yang ngomongin kamu, Mas?
0: Ngomongin apa ya, Mas?
1: Ini loh, masalah cucian. Kamu terakhir nyuci kapan, toh, Mas?
0: Terakhir hari Minggu.
1: Kok bau sama satu sampai satu kos-kosan ya, Mas?
0: Bau, gak ada tuh bau.
1: Nah, ini anak-anak pada komplain, Mas. Itu kamu rendam semalaman atau sudah seminggu, Mas?
0: Enggak, aku gak rendam sih. Langsung tak cuci, gak ada yang bau kok. Ya, kok ngomongnya ke saya ya?
1: Ini Zamzi itu komplain sama saya, sama ibu. Nah, saya suruh ngubungin Masnya karena Ibu Edi gak enak ngomong sama sampean langsung.
0: Ini kayaknya salah paham deh, bukan bacaan saya itu, Mas.
1: Mungkin kamu salah ngerendam paling, atau pakai baju AC.
0: Ini ada yang buat masalah lagi nih di kos ini. Nah, ini kok saya lagi yang kena ya. Tuh, masalah cucian itu udah dari dulu, Mas, sampai ada yang berkelahi loh di kos itu.
1: Oh, serius? Gara-gara cucian, toh?
0: Iya, gara-gara cucian.
1: Eh, makanya itu. Mau.
0: Karena memang saya muncul loh, gak ada bau sama sekali, kok.
1: Katanya kamu tuh suka ngerendam pakai ini loh, air sampah, katanya.
0: Gak pernah, gak usah bilang misalik siapa yang pakai air sampah.
1: Nah, ya makanya itu loh, Mas.
0: Aku udah tahu siapa yang ngomong-ngomong gitu di kos itu. Nanti aku yang bilang ke ibu aja.
1: Katanya, ya jemuran pakai nih. Ini dijam-jami. Iki jemuran apa warnet, kalian?
0: Kata siapa? Gak ada perjanjian. Ini aja masa telepon ibu sekarang ya. Jelas.
1: Loh, bentar. Halo, Mas Fadli.
0: Eh, kamu bukan ponakannya ibu kan? Gak usah bohong, sih.
1: Loh, saya ini ponakannya ibu. Halo, Mas.
0: Iya, Mas. Kenapa, Mas?
1: Gini loh, Mas. Aku fair-fairan aja. Aku sebenarnya bukan ponakannya Bu Edi. Terus kamu ngapain, Mas, telepon Bu Edi? Kan tambah memperkeruh.
0: Ini kan masalah internal kos, kan? Terus Mas dari mana? Kok tahu nomor saya? Terus tahu Bu Edi?
1: Aku ini saudaranya Zamzi sebenarnya.
0: Terus?
1: Nah, iya.
0: Dari luar kan ini kan masalah internal kos, kan? Udah, nggak usah. Kasusnya udah lama loh, Mas. Masalah gini bukan hanya aku aja yang kena loh.
1: Masalah rendeman baju, kok sampai kamu yang gondok kayak gini loh, Mas?
0: Loh, kan bukan masalah gitu. Kok nama saya dibawa-bawa?
1: Loh, bukan. Masalahnya aku nggak bawa namamu, Mas. Kayaknya
0: ada yang ngarang-ngarang ngomong lagi ke ibu.
1: Gini loh, Mas, ya. Aku cuma kepengen tanya saja. Apakah iya kamu tuh ngambil bajunya?
0: Kata siapa? Enggak pernah. Ngapain saya ngambil baju dia?
1: Ketuker paling atau apa? Cuman masalah baju, guduk masalah demo, Mas. Gak ada provokator di sini, Mas. Gini
0: aja. Aku ngarang ngomong itu.
1: Gini aja, wes.
0: Aku ngomong sama ibu aja.
1: Makanya kita ngobrol baik-baik ya, Mas, ya. Nanti malam itu mau ke daerah Ketintang, sekalian deket sama kos-kosan kamu.
0: Kok Ketintang? Kan menur.
1: Iki kos-kosan syariah itu enggak? Bukan sih, Mas?
0: Bukan. Syariah apa? Salah telepon kamu.
1: Oh, maaf, Mas Fadli. Bari Mas Fadli masuk.
2: Salah sambung Gen FM.
0: Jangan. Ingat ding, kok. Sumpah, aku sampai telepon ibu. Kosku loh tadi.
3: Satu panggilan bisa mengubah suasana. Yang awalnya salah sambung malah jadi cerita yang mengundang tawa.
4: Salah sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vitahani. Perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
5: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko sobat Gen sampai dengan jam 10 nanti. Request boleh, ayo silakan request-request biar bisa lebih santai weekendnya. Mungkin ada lagu yang pengen diputar atau dikasih tahu ke seseorang untuk menunjukkan rasa. Us, gawe wali kota misalnya. Aku gak ngomong kudu gawe pacar lu, gak kudu gawe pasangan. Siapa tahu untuk pemerintah ada lagu khusus. Request sobat Gen di 0811-352-1031. Sambil kasih tahu kabar jalan. Ini banyak banget yang masuk di WhatsApp. Saya baca dari yang paling bawah dulu. Kayaknya tadi ada yang ngasih kabar jalan ya. Oh enggak, ini ada yang ikutan topik Mas Handoko. Jadi obrolan kita pagi hari ini adalah saranin kegiatan buat weekend biar tetap waras sobat Gen. Kalau kata Mas Handoko, jalan-jalan sama anak, yoi. Cocok menghabiskan waktu bersama orang yang dicintai atau orang yang apa nyambung gitu, diajak ngobrol enak, diajak nongkrong enggak canggung. Saya punya satu apa ya? Standar. Saya punya satu standar, saya itu nyaman atau enggak sama orang tersebut. Ini sobat Gen bisa ikutan terapin. Kalau misalnya kita nongkrong sama seseorang terus ada momen diem tapi enggak apa-apa, itu berarti tingkat nyamannya udah level tinggi banget. Kalau masih resah nyari obrolan, koyok canggung, itu berarti belum nyaman. Nyaman itu adalah ketika kita gak canggung saat diam. Itu berarti nongkrong cari orang yang bisa sampai kayak gitu sobat Gen. Ada yang masuk, ada Caca yang hari ini dia bilang, aku Caca yang hari ini digas bos buat nugas pagi buta mo. Tapi ternyata kena prank, jadi nunggu dulu berjam-jam. Sabar Mbak Caca, coba kasih info kamu kalau weekend ngapain Mbak Caca, supaya nggak terlalu stres gitu, biar stay waras. Kalau kata Kak Rarin, olahraga dong, zumba atau run atau pilates pasti bikin mood naik. Oh iya betul, saya tuh sering lewat ada video-video pilates gitu di Instagram yang kursi ditarik. Itu beneran gitu ya, saya jujur bukan aktivis pilates sobat Gen, tapi seru juga, kayak ada dipan gitu, ada kasurnya, terus ada rownya, ditarik maju mundur gitu, itu pilates. Iku sih sok dicoba nang kantor ya. Gawe kursi kantor ngono, cuman sing ditarik maju mundur iku meja kantore. Kewoyang iku komputer pasti.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, buat nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vita Honey yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Bisa didapatkan di apotek, e-commerce favorit, atau Berno Farm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vita Honey, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Gen 103,1 FM bisa banget. Halo Sobat Gen, buat kamu yang kerja di dunia IT, sibuk dengan project, deadline, atau sistem yang harus terus jalan 24 jam. Nah, pernah nggak kepikiran buat upgrade skill lewat kuliah lagi? Universitas Esa Unggul ngadain Consultation Day langsung di Surabaya. Konsultasi gratis soal program kuliah 100% online. Di dalam program ini ada 3 peminatan yang bisa buat upgrade skill IT-mu. Cyber Security, Software Engineering, dan Artificial Intelligence. Catat tanggal dan tempatnya, Sabtu 25 Juli 2026 di Learning Center UEU Surabaya, Eastern Square Mer Blok A3 dan A5. Bagi kamu yang beruntung, bisa dapat promo potongan uang pangkal 1 juta dan e-wallet untuk 10 orang yang beruntung. Caranya cukup scan QR code pendaftaran, gratis. Info lengkap, hubungi Husna di 0851-8337-2030. Sekali lagi, 0851-8337-2030.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
4: Halo arek-arek Surabaya, ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow, powered by Intel. Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26, akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo, Lenovo.
5: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko Sobat Gen. Sampai jam 10 nanti saya lagi ngobrolin kegiatan weekend yang tetap bisa menjaga kita buat waras atau stay waras. Bisa request juga boleh, mau kasih tahu keadaan jalan gimana juga boleh. Ada yang ngirim voice note, ada Mas Amar, kita dengerin bareng-bareng.
1: Pagi om, pagi. Saya
0: aku mbok celuk om iku lho sumpah, aku koyo tawa-tawaan manuk gelatik lho. Diceluk om, ya ampun.
1: Satrio dari Sidoarjo.
0: Siap Mas Satrio.
1: Lalin sementara ini okay. Lancar di Cemengkalang.
0: Oke, okay. Cemengkalang.
1: Ini ke topik jenengan tadi ya.
0: Siap.
1: Yang di kebun binatang. Kok keanu ya, sing kejirut kak wong pejabat itu ya pengurusnya dia kejirut sama di kerangkeng.
0: Astagfirullah.
1: Ragunya.
0: Boleh.
1: Yang hangat-hangat ceria aja pagi-pagi om.
0: Oke, okay, siap.
1: Terima kasih, selamat pagi, sehat selalu.
0: Sama-sama, selamat pagi Mas Amar. Kok kawangnya yang kecirit. Itu gak tahu ya, pasti harus menjalani proses hukum yang sudah ditentukan. Requestnya yang anget-anget, nanti saya puterin geduk ya Mas. Ada Dwi Agus ikutan di WhatsApp. Dia bilang weekendnya biar stay waras adalah mancing. Singkat, padat, mancing. Saya suka sih lihat, rumah saya itu kan emang deket daerah Tambak gitu Sobat Gen ya. Rumah saya ada di daerah Tambak Oso. Kalau misalnya minggu pagi, buset, macet loh. Karena memang orang-orang berangkat mancing pada bawa joran gitu. Ada yang bawa umpan, ada yang bawa istrinya cemberut. Karena gak mau di rumah sendirian gitu. Jangan mancing aku pokoknya. Ada yang request lagu juga. Ini dari siapa? Tidak ada namanya. Ada Lisa. Bukan. Request lagu dong Kak Karim. Alphaville Forever Young. Thank you. Oke, saya akan carikan lagunya. Tapi tolong kamu siapapun yang ngechat dengan request lagu ini, kasih tahu namamu ya. Nanti mau kita kasih nama WhatsApp-nya biar kita enggak chatting seolah-olah chatting kayak COD Karbu gitu. Gak ada namanya.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Infogel. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Pemerintah Kota Surabaya meminta agar restoran dan kafe menggunakan sistem digital dalam pelaporan pajak. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Harga minyak dunia kembali meningkat menembus angka $100 AS per barel akibat konflik baru di Timur Tengah yang mengancam gangguan pasokan minyak global. Dilansir dari CNN Indonesia, minyak mentah Brent yang menjadi patokan minyak global naik menjadi $100.69 AS per barel, yang mana merupakan penutupan tertinggi Brent sejak tanggal 22 Mei 2026. Sedangkan untuk West Texas Intermediate, yang mana merupakan patokan Amerika Serikat, naik menjadi $92.19 AS per barel. Kenaikan ini terjadi di tengah kekhawatiran milisi Yaman dapat menekan ekspor minyak Arab melalui Laut Merah, ditambah dengan ketegangan AS dan Iran atas aliran minyak melalui Selat Hormuz yang terus meningkat. Beralih ke berita selanjutnya, cuaca Surabaya pada hari ini diperkirakan didominasi oleh cuaca cerah. Berdasarkan data dari BMKG, suhu di kota Surabaya diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berada pada kisaran 38 hingga 75%. Masyarakat disarankan untuk menjaga asupan cairan tubuh, menggunakan pelindung dari paparan sinar matahari, serta menyesuaikan waktu aktivitas agar tetap nyaman. Memasuki berita utama, Pemkot Surabaya meminta agar pelaku usaha restoran, kafe, dan hotel untuk menggunakan sistem digital dalam pelaporan pajak guna memastikan data transaksi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Mengutip dari CPNN Jatim, penerapan sistem digital merupakan upaya untuk membangun keterbukaan antara pemerintah dan wajib pajak, serta menghilangkan perbedaan data maupun dugaan terkait ketidaksesuaian pembayaran pajak. Dengan demikian, pemerintah dan pelaku usaha nantinya memiliki dasar pencatatan yang sama dalam menghitung kewajiban pajak. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.

Pagan. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujat Miko, Sobat Gen. Ini jam 9 lebih dikit. Masih sama saya nanti sampai jam 10. Boleh request, silahkan. Ayo, request ini sudah banyak yang masuk di 0811-352-1031. Banyak yang request. Banyak juga yang ngasih tahu kabar jalan. Ada yang ngirim voice note. Ini dari Ayu. Coba kita dengarkan dulu bersama.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Salam kenal.
0: Salam
1: aku
0: kenal.
1: Ayu.
0: Siap.
1: Dari Jakarta Pusat.
0: Waduh.
1: Gimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu.
0: Baik.
1: Have a great day semuanya.
0: Amin, amin.
1: Aku tadi mau request.
0: Oke.
1: Okay. At Eden. Judulnya udah aku typing ya. Thank you mas sebelumnya.
0: Terima kasih Kak Ayu dari Jakarta Pusat, jauh sekali ya. Apakah saya harus gue lu ini? Lu udah adus? Kak Ayu, nanti coba saya cari dulu ya. Apakah ada di playlist atau tidak? Saya sambil ngobrolin topik hari ini Sobat Gen. Info kegiatan weekend yang bikin kita stay waras gitu ya. Ada Raisa, dia jawab katanya shooting target memanah. Weh, ini juga salah satu kegiatan yang lagi rame. Banyak teman saya juga yang mulai aktif ikutan panahan gitu. Ini apakah terinspirasi Odyssey? Aku nggak ngerti. Masangnya manual. Boleh Sobat Gen ikutan topik juga dengan topik yang sama. Ini ada Kak Febri malah ngirim rundown loh, bayang no. Kegiatan weekend biar tetap waras katanya. Bangun, lari pagi, sarapan plus ngopi di luar, pulang mandi, tidur sambil maskeran, siang bangun, makan siang sambil nonton Netflix, sore mandi, malam hangout atau nge-mall. Nah ini udah tinggal cari IO-nya aja ini ya. Rundown-nya udah ada nih. Boleh ditiru nih Sobat Gen nih. Perlu dibacain ulang tak? Aku sing wegah. Coba banget. Ini ada siapa? Pagi Cak Karsu. Ya ampun, disingkat rek. Cak Karsu Karim Sujat Miko. Nulisnya Karin bisan. Semangat pagi, siap. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih, Mas. Mau request boleh, mau dengerin lagunya Bruno Mars yang Risk It All. Terima kasih, Cak. Dari Farid, terima kasih Mas Farid. Siap saya carikan. Iki selerai Bruno Mars rek, gak ket mau ae sing request anyar-anyar ngene, mau request lawas-lawas. Male koyo arek 90-an ngobrol. Hai Kak, izin request Sumpah Mati Selina Grace. Semangat beraktivitas. Oke, buat yang request saya tampung dulu semuanya, saya carikan kalau ada saya putar. Kalau misalnya mau request tapi bingung caranya, WhatsApp aja 0811-352-1031.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Gen 103,1 FM bisa banget masih ngobrolin tentang tips weekend, kasih aktivitas yang bisa dilakukan di weekend besok biar kita tetap waras sobat Gen, biar kita stay waras. Saya bacakan dulu untuk WhatsApp yang sudah masuk, sobat Gen juga bisa ikutan di 0811 352 1031. Sambil request boleh, sambil kasih tahu kabar jalan juga boleh. Ini ada Mas Wahyu. Ini Mas apa Mbak? Ada Wahyu, dia bilang kumpul besti-besti biar cuma ngopi di rumah sambil nyolek rujak buah. Ayo empaskan semua masalah selama seminggu lalu. Ayo iki rasane metu kabeh. Rujake sih gak pedes, omongane arek-arek sing pedes iki. Ada Mas Tiawan. Assalamualaikum Bang Karim, halo, di Inteni baru muncul rek. Iya, saya baru sempat siaran hari Jumat ini Mas Setiawan. Ikutan topik rumpinya, weekend biar gak stres jadi waras, pagi run, makan soto daging, terus langsung lihat Netflix, lanjut sholat 2 rakaat, terus cabut ke tempat yang dingin-dingin. Oh, iki loh, nang kulkas iki. Dingin-dingin apa alam? Oke, sama istri. Anak wis fresh, full baterainya. Bang Karim sehat selalu, amin. Selamat siaran, semangat selalu. Selamat, apa ini? Semangat, sukses selalu Bang Karim. Terima kasih Mas. Ya, ini adalah impian weekend semua bapak-bapak ya. Tetap bisa jalan-jalan sama keluarga. Terus dia bilang katanya running pagi makan soto. Wah, iki enak nang Imam Bonjol. Pandi giling iku soto daging sing isuk selalu ruame iku lho sobat Gen. Pernah enggak ke sana? Saya pernah sekali. Ya memang enak sih pagi-pagi makan soto daging. Ini ada Mbak Reza, katanya baru ngeh, oh ini Mas ternyata. Baru ngeh ini Mas Karim. Salam Mas, aku Rezi, mantan fotografer stand up Indo Surabaya BNW. Apa kabar Mas Rezi, lama tidak berjumpa. Terima kasih masih ingat saya mendengarkan Gen FM gitu ya. Untungnya kita diingatkan dengan memori yang bagus ya, bukan diingatkan hutang.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Sobat Kin?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Kin, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
3: Big Week, ini baru bengkel.
4: Owalah yuk iki gin owalah.
5: Gin owalah.
6: Udah siap belum?
7: Sobat Gen Surabaya dikenal dengan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Nah, kalau perguruan tinggi swasta pertama di Surabaya, apa hayo? Sini aku kasih tahu. Jadi, perguruan tinggi swasta pertama yang ada di Surabaya, sekaligus di Jawa Timur, itu adalah Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atau yang sering disebut UNTAK. Kampus UNTAK ini didirikan pada 17 Agustus 1958. Tanggal pendiriannya emang sengaja jadi dipilih untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, sehingga semangat nasionalisme menjadi identitas utama kampus ini. Gen Owalah dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran UNTAK Surabaya dengan program Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Belajarnya nggak cuma teori, tapi juga tersedia laboratorium modern. Fakultas Kedokteran UNTAK Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
4: Owalah yuk iki gin owalah.
5: Gin owalah.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko di Kicau Pagi, Sobat Gen. Saya ngobrolin sama Sobat Gen yang lain nih di 08 11 352 10 31. Apa sih yang Sobat Gen lakukan di weekend biar tetap waras atau stay waras? Mau request juga boleh biar stay waras. Sama nomornya 08 11 352 10 31. Saya bacakan ada yang masuk. Pagi Kak, aku Novita. Selamat pagi Kak Novita. Ini katanya weekend tuh waktunya healing ke tempat dingin-dingin. Setelah Senin sampai Jumat meratapi nasib menjadi budak korporat, oke. Atau kalau lagi krisis ekonomi cukup beli es krim di supermarket aja. Wis meromantisasi kehidupan. Waduh, es krim tok rek uripe romantis. Tuku bayar dipangan. Udah Kak mau request, oke, lagu Aerosmith. Nah, iki lho rek sing ngarane jebakan umur dari tadi iki sahabat-sahabat saya. Sobat-sobat 30-an iki lho. Request Aerosmith yang I Don't Wanna Miss a Thing. Thank you Kak, sehat selalu. Terima kasih. Sangat menginspirasi apa yang dilakukan sama Kak Novita ini. Walaupun mungkin terbatas perekonomiannya, harusnya tetap bisa merayakan weekend dengan tenang, karena kita kan intinya weekend tuh restart gitu, merefresh badan. Gak harus, ini gak melulu tentang liburan, gak harus liburan. Di rumah pun rebahan juga boleh. Bahkan ini produser saya ngasih tahu ada yang namanya Weekend Warrior namanya, Sobat Gen. Jadi fenomena Weekend Warrior ini untuk orang-orang yang jarang berolahraga di hari kerja tapi melakukan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi pas weekend. Intinya pas weekend tuh malah gak istirahat, malah olahraga, pilates, terus high rocks, apalagi sprint gitu, nge-gym, pokoknya aktivitas abot-abot lah, ganti galon. Galonnya Dewi wis mari tonggone didodok. Bu, ono galon sing iso diganti gak?
1: Gen 103,1 FM bisa banget. I could stay awake just to...

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya punya program sarjana kedokteran dan pendidikan profesi dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot, Sobat Gen. Belajarnya nggak cuma teori, ada laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi atau wet cadaver, 3D digital, histologi dan laboratorium keunggulan, ruang manekin untuk pelatihan klinis, serta fasilitas pendukung lainnya seperti OSC Station. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget. 5 menit lagi waktunya refill mood bareng Gen FM.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen yang lagi cari laptop atau mau upgrade atau cari device yang bisa menunjang pekerjaan, sekolah maupun nge-game, ini arek-arek Surabaya mesti banget, harus banget, wajib kesini Sobat Gen ya. Lenovo Mall Roadshow powered by Intel. Hari Kamis tanggal 23 Juli sampai dengan Minggu

0: tanggal 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah, dan bakal banyak banget aktivitas serunya, Sobat Gen. Bahkan spesial di tanggal 26 Juli akan ada lelang eksklusif produk Lenovo PSST, cuman ada 4 unit loh, Sobat Gen. Jadi tunggu apa lagi, catat tanggalnya, dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow.
1: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
2: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
3: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko Sobat Gen. Masih punya waktu sedikit lagi sampai jam 10 pagi ini. Langsung aja kalau mau request di 0811-352-1031. Sambil saya ngobrol sama Sobat Gen semua, kasih tips dong, kegiatan apa yang bisa dilakukan di weekend besok biar stay waras. Ada Rizky nih, sudah masuk di WhatsApp. Dia bilang katanya olahraga, nge-mall, jajan, dan jangan lupa yang paling iki gini wake paling ging penting katanya adalah kopak WKWKWK. Betul. Tetap merawat apa kopi, tetap meminum kopi selama weekend adalah ide yang bagus buat stay waras. Karena enggak tahu ya, apa jangan-jangan harusnya kopi nih masuk narkotika. Karena saking nagihnya itu loh. Tiap pagi kita tuh harus minum kopi gitu kan. Ini ada Al ikutan masuk. Mas Karjo request lagu Teh Hijau dari Tulus. Yah tadi katanya udah ada Tulus deh. Coba yang lain Al. Katanya weekendnya minggu ini nonton show ke barat-baratan. Oh ini shownya teman-teman stand up Indo Surabaya ya. Di sela hidup ini butuh ketawa mas ben tetap waras yoi. Harus ketawa. Soalnya like kita gak guyu iku pendelok berita pengennya nangis terus. Nggak balance. Ini ada siapa? Dwi, dia bilang. Umbah-umbah lek jatmi. Jaluk lek jatmi pisan. Katanya wes numpuk. Nah, ini dia request ungu. Ini adalah salah satu weekend warrior yang saya sampaikan tadi ya. Ngasih aktivitas berat selama weekend. Dia bilang katanya umbah-umbah. Iku. Sambil olahraga mas. Kalau bisa... Gak usah pakai mesin cuci, digosok dewe ambek tangan. Toyono MP3 ini kan, nek sampai nambek nyanyi dewe.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Sebanyak 4.400 pekerja di Jawa Timur dikabarkan terancam PHK. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Amerika Serikat akan memberlakukan tarif 12,5% terhadap barang-barang dari 60 mitra dagang. Dilansir dari Antara News, rencana tersebut dilakukan dengan alasan bahwa mitra diduga telah gagal untuk secara memadai melarang impor barang yang diproduksi melalui kerja paksa. Pengumuman tersebut disampaikan pada hari Kamis menjelang berakhirnya tarif global 10% yang diberikan AS pada bulan Februari lalu. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Pangan menyampaikan bahwa Kopdes Merah Putih akan mulai menyalurkan bansos dari pemerintah pada bulan September 2026. Mengutip dari CNN Indonesia, per bulan September nanti sebanyak 25.000 Kopdes Merah Putih ditargetkan sudah mulai bisa beroperasi dan penyaluran bansos akan dilakukan secara terpusat melalui Kopdes Merah Putih. Saat ini dikabarkan bahwa pemerintah tengah fokus merancang peraturan presiden mengenai tata kelola KDMP yang ditargetkan akan rampung pada pekan ini. Memasuki berita utama, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur mencatat terdapat sekitar 4.400 pekerja berpotensi terkena PHK di tengah tekanan ekonomi global. Melalui JPNN Jatim diketahui bahwa para pekerja yang berpotensi terdampak berasal dari sejumlah daerah antara lain yakni Jombang, Mojokerto, Pasuruan hingga Surabaya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini seperti melemahnya permintaan ekspor, efisiensi perusahaan, persoalan operasional, hingga relokasi sebagian unit produksi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur mendorong perusahaan agar melakukan efisiensi produksi, penghematan energi, maupun optimalisasi penggunaan bahan baku sebelum menjadikan PHK sebagai pilihan terakhir. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Waktu sudah menunjukkan pukul 10. Sobat Gen, saya harus pamit. Tapi yo, seperti biasa, sing melbu WhatsApp akhir-akhir ini, ya Allah. Wis arep closing re baru WhatsApp. Disimpan nomornya, ayo 0811 352 1031. Nanti kalau saya siaran tinggal WhatsApp gitu ya. Saya bacakan, ada Fajar. Rencana weekend budal mancing nang Kalanganyar. Rencana budal jam 8 balik jam 3 sorean, tapi moro-moro bojo njaluk melok. Jare arep ngancani. Tibae jam 11 wis ngajak muleh padahal iwake sik gondol-gondole. Akhire muleh karo gerundel. Besok-besok Mas, nek bojomu melok nggowo iwak dhewe. Cek langsung oleh. Terima kasih ya sobat Gen yang udah request. Kalau misalnya kelewatan gak keputar, bisa request lagi next kalau saya siaran. Kalau misalnya sobat Gen sudah nyimpen nomornya, siap-siap dari pagi langsung WhatsApp gitu. Kak, request gitu, biar sempat keputar. Terima kasih yang sudah ikutan topik juga. Saya mau mengakhiri siaran pada hari ini. Saya mau bilang terima kasih sama yang sudah bantu saya siaran. Ada produser Alia, ada operator Mas Fajar. Saya harus pamit. See you and I see you. Bye-bye.
1: Rekomendasi. Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
2: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
1: GEN 103,1 FM bisa banget.

0: Halo, selamat pagi. Dengan ibu pemilik mobil yang ada di SPBU saya, Bu ya?
1: Oh iya Pak, kebetulan mobilnya itu kan travel. Nanti selesai acara saya ambil ya.
0: Waduh, sampai kapan ini Bu mau diambilnya?
1: Hari Kamis saya langsung ambil Pak.
0: Bu, ibu kan tahu ini tulisannya di sini SPBU. SPBU itu bukan secure parking buat umum. SPBU adalah stasiun pengisian bahan bakar untuk kita semua. Itu kebanyakan.
1: Iya Pak, jadi kemarin tuh mobilnya itu kan mati.
0: Mati Bu, Kijang mati Bu.
1: Mati Pak, sumpah demi Allah.
0: Ibu jadi Kak, udah berapa hari di sini mobilnya?
1: Saya naruh itu malam Minggu Pak.
0: Iya malam Minggu.
1: Belum ada 5 hari Pak.
0: Iya betul, sabar kok Ibu.
1: Nih kalau Bapak.
0: Kok Ibu yang malah ngotot? SPBU.
1: Saya gak ngotot Pak, saya gak ngotot, dari tadi saya tenang.
0: SPBU.
1: Bapak ledek saya pun tenang.
0: Bukan parkiran, kok Ibu yang ngotot?
2: Halo, Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
2: Saya ini temannya yang pas yang kemarin.
0: Bapak, saya hanya ingin berbicara dengan pemilik, itu saja Pak.
2: Enggak, maksudnya biar enggak sama-sama emosi kan.
0: Gini, ini kan saya ada truk tangki Pak, mau masuk. Kehalang nih, itu kan HSE itu sangat penting dalam sebuah mekanisme pengisian bahan bakar. Bagaimana nanti kalau misalnya karbohidrat ketemu dengan uap dan kemudian api biru itu hadir, itu menyebabkan sebuah malapetaka dan pemerataan, Pak. Halo, wah saya nggak didengerin.
2: Iya Pak, saya dengar Pak.
0: Nah kalau misalnya ini nggak bisa, saya telepon DL KLMN OP.
2: Cobain aja Pak, bicara terkait SOP Pak, bicara terkait
0: kamu
2: SOP.
0: Kamu punya SPBU nggak saya tanya? Saya punya pom bensin di mana-mana Pak, Sabang sampai Merauke saya punya banyak.
2: Pak, SPBU itu juga punya area steril mana? Saya paham juga. Kita sama-sama cari solusi yang inilah Pak.
0: Truk tangki saya nggak bisa masuk.
2: Truk tangki kan bagian depan
0: Sebentar.
2: Pak.
0: Kalau nggak bisa masuk, kerugian saya sampai hari Kamis siapa yang nanggung?
2: Tempat tangkinya di bagian mana Pak? Depan, bukan di bagian belakang. Itu mobil parkir di bagian belakang, di depan ATM.
0: Pak, truknya itu lewat ATM.
2: Itu space-nya besar banget itu Pak.
0: Salah nggak kalau misalnya supirnya mau ngambil duit ke ATM, supir truknya?
2: Bapak kayak mencari solusi, masa sampai logika Bapak kasih logika untuk seorang supir ngambil apa duit di ATM. Logikanya gimana sih Pak?
0: SPBU punya saya tapi Bapak yang ngatur. Ini Kijang kapsul pick up kan? Yang di Cipanas kan?
2: Cipanas?
0: Iya, ini mobilnya sudah 20 hari di sini.
2: Oh bukan Pak, kita bukan di Cipanas Pak. Kita di Pondok Gede parkirnya.
0: Astagfirullahaladzim. Aduh, saya salah orang Pak, maaf. Dan mobil Ibu Yeni masuk salah sambung di Gen FM.
1: Parah Pak.
0: Ini namanya beli satu dapat satu korban.

0: dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay dengan Gen FM. Yuk lanjut aneh lagu-lagu sing enak.

0: Sobat Gen?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
3: Big Week, ini baru bengkel.
4: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.fm.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Walah yuk iki Gen Owalah.
2: Gen Owalah.
3: Udah siap belum?
0: Sobat Gen, sebagai wong Surabaya, pasti kamu pernah lewat flyover Mayangkara yang ada di sekitaran daerah Wonokromo, bener gak? Nah, ternyata jembatan layang ini pernah tercatat sebagai jalan tol pertama di Surabaya dan sekaligus tol terpendek di Indonesia. Jadi ceritanya, jembatan ini mulai beroperasi di tahun 1981 dan sempat diberlakukan sistem berbayar sebesar 100 hingga 200 rupiah per kendaraan seperti masuk tol. Karena emang pada masa itu belum ada namanya e-tol. Dan di tahun 1986, akhirnya sudah ditiadakan nih sistem berbayarnya, alias gratis, yang bisa kita nikmatin sampai sekarang.
4: Gen Owalah dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Untak Surabaya dengan program Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Belajarnya gak cuma teori, tapi juga tersedia laboratorium modern. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
1: Owalah yuk iki Gen Owalah.
2: Gen Owalah.
5: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
6: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas untuk semua.
2: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Sobat Gen, Fakultas Kedokteran Untak Surabaya punya program sarjana kedokteran dan pendidikan profesi dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Belajarnya nggak cuma teori, ada laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan. Ruang manekin untuk pelatihan klinis, serta fasilitas pendukung lainnya seperti OSCE Station, Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia, dan itu adalah kamu.
1: Kamu lagi dengerin
2: Gen, musik terus.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo pagi, dengan Pak Bondan.
2: Iya.
1: Saya dari asuransi rental Agung.
2: Iya, iya.
1: Saya tuh minta cerita kronologisnya itu seperti apa.
2: Mobil saya bawa ke Suramadu, ke Madura. Pagi-pagi, kita ngeliat dan kayak gitu.
1: Saya kok agak mumet ya mas ya. Ini dari Madura keluar-keluar udah retak gitu. Gara-gara angin laut atau apa?
2: Iya, mungkin seperti itu juga.
1: Retaknya kaca sama angin laut ini hubungannya apa mas?
2: Bukan ahli saya untuk kayak gitu. Menurut saya,
1: iya.
2: Dari Surabaya ke Madura artinya mengempas ke depan.
1: Berarti timur tenggara mas. Ini ngapunten ya mas ya. Ini di luar dari semua nalar cerita dari mas ya. Ini kan waktu posisi malam. Ada penampakan tak mas? Ada kayak bayangan putih gitu gak mas? Sing wuss gitu loh mas.
2: Kenapa gini?
1: Nah gimana?
2: Ketika saya nyetir terlepas dari itu ya mas. Bonggong saya itu waktu itu nyetir sama.
1: Iya.
2: Oh tak buka titik gitu mas. Tidak ngerasa.
1: Waktu kacanya dibuka dikit, itu ada yang masuk, mas.
2: Maksudnya masuk, makhluk halus gitu, mas.
1: Iya, masih kayak bayangan putih atau kayak kerasa dingin gitu loh, mas.
2: Saya nggak kerasa juga itu, tapi kerasa aja itu.
1: Gini, mas, ini kan di luar kesadaran manusia, mas. Karena ini kan melintasi laut gitu loh, mas.
2: Ya,
1: usut punya usut, jadi mobil itu belum diruat, mas. Mas, ada stikernya nggak mobil kaca depannya?
2: Ada stikernya.
1: Loh, salah lagi, mas. Oh, ya maaf. Berarti Mas Bonda masuk salah sambung Gen FM.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya
2: cuma di Gen FM.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @bigweekid.
3: Big Week, ini baru bengkel.

0: hiburan keren. Saya
1: Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo Mas Enwar.
3: Iya.
2: Mas, ini Rohman Mas.
3: Oh iya Mas.
2: Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Yanuar ini dimudahkan gitu loh Mas.
3: Caranya?
2: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit tak Mas?
3: Enggak ada.
2: Utang piutang gitu di luar? Nang warkop, arisan mungkin?
3: Oh enggak ada.
2: Kita dapat info juga dari tim surveyor ini Mas Yanuar ini enggak bersihan orangnya.
3: Apa?
4: Bentar.
3: Enggak bersihan gimana ya?
2: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin enggak motor?
3: Loh, apa adanya Mas?
2: Nah, terus piye Mas, kalau kita ACC motor baru ini, ntar nggak sampe nersi'i Mas.
3: Sampai kayak gitu ya?
2: Loh, iya Mas.
3: Ya Allah, ya. Kalau misalnya sampai dirunut itu, apa pinjam motor, terus cuci motor, on time, udah saya batalin aja, saya nggak ngajukan apa-apa.
2: Kalau misalnya Mas Yanuar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita, buat tanda tangan untuk surat pembatalan.
3: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan. Kantornya di mana coba?
2: Kedurus Mas.
3: Enggak pernah ke situ. Kedurus mana?
2: Mas Yanuar Wicaksono sampai ngini lali dan yuk engkau bayar cicilan sampai niki Mas.
3: Bukan Mas, saya Yanuar tuh badi.
2: Loh, ini bukan Mas Yanuar Wicaksono.
3: Bukan Mas.
2: Sing ke dinding itu Mas.
3: Ini tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
2: Loh alah ya maaf, berarti Mas Yanuar masuk.
0: Salah sambung ya Dede.
3: Astagfirullahaladzim.
0: Tiwas seneng katanya untuk motor batal rek.

0: Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay dengan Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: dengerin deh.
1: Yang ini,
0: yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan! Pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen
0: FM. Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: Langsung dari Gedung Graha Pena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hari Jemu'ah Barokah Weekend Calling. Waktunya seneng-seneng bareng Coki. Jelas cuma di nyore nyerocos sore-sore. Pastinya di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kamu masih dengerin Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore. Aku tadi kaget, untungnya aku on time berangkatnya. Tapi ternyata di depan Geraha Pena tadi Sobat Gen sempat yang namanya macet banget. Gak tahu kenapa ternyata ada demo di depan Kejati Ahmad Yani tuh Sobat Gen ya. Tapi tadi Coki dapat kabar dari Brigadir Arifianto kalau demo sudah selesai dan arus lalu lintasnya sudah kembali normal. Itu dia. Di depan Frontage ya, lebih tepatnya ya, Geraha Pena mau ke Kejaksaan Tinggi tuh tadi ada demo di situ. Tapi sudah selesai demonya. Tapi enggak tahu apakah lancar. Buat yang lain juga boleh nih Sobat Gen mau ngabarin kondisi traffic sore hari ini. Monggo silakan di 08 11 352 1031. Apakah sudah ada kepadatan atau justru lancar-lancar aja sambil kamu kepengen ikutan request di 08 11 352 1031. Mau chatting atau voice note terserah.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Kalau yang namanya nunggu macet, mau killing time secara hari Jumat gini, ada yang kepikiran mau melipir ke TP. Nah, atau weekend ini Sobat Gen mau jalan-jalan ke TP, mau hang out, mau makan di sana. Coba deh mampir ke Lenovo Mall Roadshow Power by Intel. Karena dari hari Kamis kemarin, acaranya itu sampai hari Minggu besok. Ya, masih running nih dari tanggal 23 Juli sampai 26 Juli, which is hari Minggu. Tepatnya di Tunjungan Plaza Mall 3 Surabaya, connecting TP 4, TP 3, lantai 5. Kamu bisa nikmatin promo spesial diskon hingga 10% dan bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Lumayan banget dan bakal banyak aktivitas serunya. Spesialnya lagi hari Minggu, tanggal 26 Juli, bakal ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit aja. Buru mampir tuh. Pokoknya Sobat Gen jangan sampai kelewatan di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo, Lenovo.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031FMSBY.
3: Gen FM.

0: Lisin FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ini dengan Ibu Deprina.
1: Iya, dari
2: Sayuti. Aku mau tanya masalah bunga-bunganya itu loh.
1: Iya.
2: Lagi mami kok nggak serak.
1: Gimana maksudnya nggak serak gimana ya?
2: Bunganya harusnya kayak gimana tuh Cini Ci?
1: Kalau dari paket itu memang white rose atau pink atau mau merah, tapi tetap rose.
2: Mami Iki bis megang kembangnya.
1: Gimana waktu ketemu ya nggak mungkin saya bawa bunganya kalau belum acara.
2: Rose namanya apa itu?
1: Mawar putih.
2: Loh, yang ini kilo Iki miscommunication jadi.
1: Jadi maksudnya mau bunga apa sebetulnya?
2: Se ya. Mi minta apa Mi?
3: Aku kan wis ngomong toh. Pokoknya negara-negara itu loh.
1: Nanti coba saya tanyakan. Tapi kalau untuk bunga impor itu pasti tidak memungkinkan dalam waktu yang sangat sempit seperti ini.
2: Gak apa-apa Cewis, daripada aku dipecat soalnya Ceki Ce. Iki loh David Austin.
1: Ini gak mungkin.
2: Lek Rosalinda iso.
4: Rosalinda
2: Iki lho minta sing Rosalinda iku duwe teko Meksiko lho, Ce.
1: Sorry, kalau bunga impor tidak mungkin.
2: Mi iki apa iki mi? Isoe cuman lokal ya apa iki?
3: Minta opnya aja. Cipluan.
1: Ini daripada saya ngomong cipluan, mendingan kasih saya contoh gambarnya.
2: Ya wis, bener. Ambek kaktus Mesir sing ono durine. Alah, akal-akal ono, Ce, maksud kaktus teko Malang gak apa-apa wis pokoke ono rine. Kembang mawari iki atasi ni sore kau no kaktus gitu loh, kanan kiri emu bengi iki cipluan gitu Ci.
1: Kaktus sama bunga mawar.
2: Pokoknya kudu wajib iku.
3: Lamanya ngomong bunga ini loh, udah jadi belum tanggal berapa ini tambah lama. Buketnya itu nanti kan dilempar ke yang single-single.
1: Hand buket pengantin sama hand buket yang dilempar itu pasti beda.
2: Sin dilempar itu kaktusnya tadi, ambil mawari. Setelah itu, sedia no pot.
1: Masih bercanda gak?
3: Saya maunya itu yang dilempar. Kamu kalau misalnya kerjanya gak benar, kamu tak omongin Jaka kamu.
1: Siapa Jaka?
3: Ownermu itu kan Jaka, vendornya ini.
1: Sorry ya, bos saya tuh namanya Pak Yosia.
2: Duh, salah tadi tuh lagi aku ngobrol gitu.
3: Berarti salah.

0: Yasin Fitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM, bisa banget sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di nyore nyeroca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Ini aku kepengen ngucapin selamat sore buat Putri. Hai Putri, katanya lagi on the way pulang di daerah Jemur Sari, mulai padat sepertinya efek jam pulang kerja. Bener. Mau request dong Kak Coki lagu Denny Caknan, Ropang. Insya Allah ya nanti ya bakal aku puterin ya. Betul ini sobat Gen, kalau misalnya sore-sore ini kamu lagi mau kumpul sama keluarga gitu kan ya, terus lagi mau makan, terus anakmu rewel gak bisa makan, aduh kayaknya picky eater, ya Allah repot jadi orang tua zaman sekarang itu. Nah biar namanya tumbuh kembang anakmu tuh bagus sobat Gen, abis ini Coki bakal ngobrol bareng sama Dr. Maria Margareta Meliana dan juga ada Mbak Melina Sari selaku product manager dari Biolisin Vitani. Ngobrol soal apa? Jangan kemana-mana, tetap dengerin nyore nyeroca sore-sore pastinya di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke sekolah Antartika Sidoarjo. Karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo. Semua berkualitas untuk semua.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Jugen 103,1 FM bisa banget. Selamat sore Sobat Gen, buat kamu yang masih dengerin Coki siaran di Nyore Nyeroca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Thank you banget buat Haidar, mau update traffic aja katanya, hati-hati buat Sobat Gen yang naik motor ya. Sing gak gawe helm, ojo lewat perempatan Rungkut Kidul arah Sier, katanya ada polisi loh. Nggak nakal, nggak pakai helm, ayo kon. Harus pakai helm, ya. Oh, isok tuku motor, masuk gak isok tuku helm iku lho. Oh, tolong dipakai, ya toh. Mas Ahmad, selamat sore, lagi di mana Mas Ahmad? Halo? Haha? Loh, kok nggak nyala? Sorry Jack, ini ternyata trouble. Itu dia. Yang lagi voice note, sabar ya, sabar, belum bisa aku puterin, kita lagi trouble. Chelsea, Kak Coki lagi temenin mama jemput anaknya Lesya, Riko Sagui Pamungkas yang berapa kali kita saling memaafkan, terima kasih. Area Kara ke Kodam mulai padet, thank you banget. Dari Rizky, Kak Coki sehat-sehat terus, tahu-tahu udah mau weekend aja. Kalau boleh request lagunya Anggis Devaki yang menua bersama. Boleh banget bro. 0811-352-1031. Siapa tahu ada Sobat Gen yang sekarang lagi kejebak macet. Yang udah pada riweh. Lagi mau weekend kalau kayak begini Sobat Gen. Duh, bawaannya kerjaan gak kelar-kelar. Sabar-sabar aja. Coki temenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Yang kepengen denger lagu Ye Pamungkas, langsung gak pakai lama bakal aku puterin.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Infogel. Infogel. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Pemerintah memastikan harga Pertalite tidak akan mengalami kenaikan meski harga minyak dunia menembus $100 Amerika Serikat per barel. Simak infonya setelah berita berikut ini. Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke pangkalan Garda Revolusi Iran di Provinsi Gilan, Iran Utara pada Jumat 24 Juli waktu setempat. Berdasarkan berita Detik News, serangan tersebut menargetkan fasilitas militer Garda Revolusi Iran sebagai bagian dari operasi militer lanjutan Amerika Serikat terhadap Iran. Media Iran melaporkan terdengar ledakan di sekitar lokasi serangan. Hingga kini, belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban maupun besarnya kerusakan akibat serangan tersebut. Serangan terbaru ini kembali meningkatkan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang terus saling melancarkan serangan terhadap sejumlah fasilitas militer. Berita selanjutnya, petugas Satpol PP Surabaya menemukan dua kursi besi berlogo Pemkot Surabaya di sebuah lapak barang bekas di dekat Jalan Kaliwaron saat patroli rutin pada Kamis 23 Juli 2026. Melansir berita Radar Surabaya, Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Surabaya, Mudi Tadira mengatakan, kedua kursi tersebut langsung diamankan bersama pihak yang diduga sebagai pemilik lapak untuk menjalani pemeriksaan di Polsek Gubeng. Dari hasil pemeriksaan awal, satu kursi ditemukan berada di atas timbangan, sementara satu lainnya disandarkan di tembok lapak. Satpol PP akan menelusuri asal-usul kursi tersebut dan meningkatkan patroli di lokasi penampungan barang bekas. Masyarakat juga diimbau segera melapor melalui Command Center 112 apabila menemukan dugaan penyalahgunaan aset milik pemerintah. Memasuki berita utama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan harga Pertalite dan BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir 2026 meski harga minyak dunia mencapai $100 Amerika Serikat per barel. Hal tersebut telah diperhitungkan dalam postur APBN. Mengutip berita CNN Indonesia, Purbaya menjelaskan pemerintah telah mengantisipasi lonjakan harga minyak melalui alokasi subsidi dan kompensasi energi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Meski demikian, pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia dan kondisi geopolitik global yang dapat memengaruhi pasar energi. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.
4: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
3: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
5: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeroco sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Anyway, ini ada, mohon maaf sebelum aku akan bergabung sama Ibu Melina juga Dokter Meliana, ada update info Sobat Gen kalau ada kebakaran di apartemen Trillium. Tapi sudah dapat tugas. Efeknya Jalan Pemuda agak macet, itu dia. Macet perjalanan itu kayaknya enggak seberapa kalau dibanding anak macet mogok makan. Tapi sore ini aku langsung bakal ngobrol sama Dokter Meliana. Halo, selamat sore.
6: Selamat sore Sobat G, selamat sore Mas Coki.
5: Selamat sore Dokter Meliana. Dokter Meliana ini Sobat G selaku Head of Medical Biopharm. Dan juga ada Ibu Melina. Halo.
6: Halo Mas Coki. Halo Sobat Gen, selamat sore.
5: Selamat sore. Ibu Belina ini Sobat Gen selaku Product Manager dari Biolisin Vita Hani. Itu dia. Tapi ngomongin soal ini nih Sobat Gen, Biolisin Vita Hani ada hadiah buat kamu yang kepengen, mumpung ada dokter. Mumpung ada dokter nih Sobat Gen, siapa tahu ada yang kepengen tanya soal tumbuh kembang anaknya, terus gimana caranya nutrisinya biar bagus, begitu kan ya dokter ya. Nah, kalau ngomongin soal banyak banget orang tua zaman sekarang itu kan lagi ngeluhin anaknya kayak terlihat kurus atau berat badannya kayak sulit naik gitu. Sebenarnya apa aja sih dokter Meliana ngomongin soal faktor untuk mempengaruhi berat badan anak sendiri itu?
6: Oke, selamat sore Sobat Gen semua, Mas Coki juga.
5: Iya dokter.
6: Jadi kalau kita bicara faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan penambahan berat badan anak ya. Kalau dari zaman dulu sih sebenarnya itu kan ada istilah 4 sehat 5 sempurna, benar ya?
5: Betul.
6: Nah, kan 4 sehat 5 sempurna itu kalau zaman now itu kan orang ngomongnya, kalau kita lihat di meal prep itu kan protein gitu ya. Kita nyiapin makan protein apa nih hari ini gitu ya. Nah, kalau zaman dulu itu kan 4 sehat 5 sempurna itu ada karbohidrat ya, nasi bisa atau diganti dengan kentang gitu ya. Kemudian bisa juga dikasih proteinnya, itu daging, ikan ya, atau tahu tempe itu. Kemudian telur, lalu ada sayuran, ada buah, dan yang terakhir kan susu ya. Jadi 4 sehat, kemudian dilengkapi 5 sempurna dengan susu. Cuman anak zaman now ini jajannya kan banyak. Kalau anak zaman dulu, kita kalau mau jajan kan mesti push up dulu kalau sama orang tua ya. Kan COC semua zaman dulu. Kalau zaman now kan enggak ya. Jadi banyak jajan. Nah, jajannya itu kebanyakan kalau makanan sekarang itu banyak pemanisnya. Jadi itu banyak gula ya kan. Banyak produk-produk kayak susu, dairy, atau misalnya sosis, kemudian minuman boba, seperti itu ya. Nah, itu yang membuat anak itu menjadi akhirnya asupannya itu kurang sempurna ya. Jadi mungkin kenyang, tapi kenyangnya itu kenyang yang nggak pas gitu jumlahnya. Misalnya kenyangnya makan snack gitu ya, snacknya ya yang keripik-keripik gitu, itu kan kenyang juga.
5: Betul.
6: Tapi sebenarnya apa yang dia makan nggak pas gitu. Nah, balik lagi, apa sih yang menyebabkan pertumbuhan dan penambahan berat badan anak itu menjadi bagus ya? Yang pertama itu ya nutrisi itu harus lengkap semuanya, protein terutama, karena yang namanya lagi tumbuh badan itu lagi banyak-banyaknya butuh protein. Protein itu sebenarnya bahan baku untuk membangun sel-sel tubuh dan semua organ tubuh yang menjadi lebih besar sesuai dengan pertumbuhan dan penambahan usia. Yang namanya karbohidrat, sebenarnya karbohidrat itu lebih banyak dipakai untuk cadangan energi. Cadangan energi untuk pertumbuhan juga sebenarnya ya. Jadi namanya pertumbuhan, dia lagi bikin sel-sel tubuh itu kan butuh energi. Nah, itu didapat dari karbohidrat.
5: Okay.
6: Lalu vitamin yang didapat dari buah dan sayur gitu ya. Itu buat apa? Itu pelengkap. Jadi kalau kita misalnya kayak ngebangun, analoginya ngebangun rumah nih ya. Udah jadi struktur rumahnya, fondasinya butuh diisi sama furniture kan, sama barang-barang interior. Nah, itulah vitamin. Jadi supaya rumahnya kelihatan cantik dan sempurna. Demikian juga dengan badan kita. Vitamin itu fungsinya banyak gitu ya. Kemudian yang kedua, yang penting itu aktivitas fisik. Jadi anak-anak itu sebetulnya dari usia 1 sampai 5 tahun itu harus bergerak. Jadi bergeraknya itu kurang lebih 3 jam lah. Bergerak loh ya, seperti misalnya main ya, kemudian naik sepeda atau jalan-jalan ya di taman sore-sore gitu ya. Jadi bergerak. Kemudian kalau di atas 5 tahun sampai dengan 17 tahun itu berolahraga. Kenapa berolahraga? Karena lebih capek. Itu 1 jam aja cukup. Misalnya olahraga itu apa sih? Bisa main bola ya. Anak-anak kan bisa ikut klub bola,
7: klub renang, ya, atau main basket, ya, atau voli. Jadi aktivitasnya harus ada.
8: Oke.
7: Okay. Nah, anak zaman now ini kan jujur kan banyak kan gadget ya sekarang.
8: Betul,
7: ya.
8: Betul banget dokter.
7: Nah, makanya kan kalau di apa medsos itu kan sampai ada foto tuh ya, kalau anak zaman dulu itu jam 6 sore sama ibunya ditarik untuk masuk ke rumah karena main bola di luar nggak pulang-pulang. Kalau anak zaman now sama ibunya ditarik keluar rumah karena pegang handphone.
8: Betul.
7: Nah, seperti itu kurang lebih ya.
8: Okay.
7: Jadi harus bergerak. Kenapa kalau bergerak? Kalau bergerak itu dia lapar kan, jadi dia akan makan lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia bergerak itu memberikan stimulasi ke otot dan ke tulang. Nah, kalau dia beraktivitas, ototnya itu kan makin lama makin dirangsang gitu ya. Makin lama masa ototnya bertambah. Kemudian tulangnya juga diberikan, kalau dia berlari, dia bermain, itu ada tekanan-tekanan pada tulang panjang terutama ya, yang ada di kaki, yang ada di paha itu ya. Jadi dia akan lewat lempengnya itu menjadi ada tekanan-tekanan, jadi tulangnya itu akan bertambah panjang. Nah, kalau masa otot dan tulangnya juga bertambah panjang, itu otomatis berat badan anak pasti naik.
8: Oke, okay. Dokter. Baik.
7: Ya, betul, begitu.
8: Ini,
7: kemudian, ya, satu lagi terakhir.
8: Boleh.
7: Apakah anak sering sakit? Ya, kalau anak sering sakit, nah itu juga sama. Pertumbuhannya pasti terganggu.
8: Oke,
7: okay.
8: Siap. Dokter Meliana, ini langsung nih kita digempur sama pertanyaan-pertanyaan papa-papa, mama-mama muda yang kepengen konsultasi sama dokter soal tumbuh kembangnya anak ini. Ini dari Tal nih dokter. Ntar kalau misalnya aku tanya terus, ntar dikira penyiar sombong dokter. ini ada Tal, dia bilang gini, mau titip tanya dong sama dokter Meliana, kalau anak susah makan, kapan kita tuh perlu khawatir dan kapan masih dianggap normal? Nah itu dia gimana dokter?
7: Oke, okay. Ya, kapan kita perlu khawatir dan kapan kita nggak perlu, itu sebenarnya kalau yang paling mudah lihat itu dari KMS, kartu KMS ya, yang bisa di-download juga di website. Coba aja cari Google KMS, nanti ketik masukin berat badan anaknya, itu ada kurvanya di situ.
8: Okay.
7: Nah, kalau dia masih dalam kurva yang di tengah, itu masih oke. Okay. Tapi kalau sudah di bawah, nah itu yang perlu diwaspadai, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia memang berat badannya itu tidak terlalu baik, misalnya agak di bawah sedikit, tapi aktivitasnya masih normal, anaknya kemudian masih ceria gitu ya, tidak mudah sakit, ya mungkin tidak perlu terlalu khawatir ya, kalau masih di bawah kurva sedikit. Tapi kalau memang sudah jauh ketinggalan di bawah, bolak-balik sakit, batuk pilek, itu perlu di lihat lagi, batuk pileknya ini kenapa? Apakah karena alergi? Bisa jadi kan, kalau apalagi mau masuk musim penghujan, itu biasanya kan sering batuk pilek. Nah, anak yang sering sakit itu juga berat badannya biasanya itu akan terganggu. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita makan karbohidrat misalnya ya, itu kan karbohidrat itu kan menghasilkan energi. Nah, kalau anak yang sehat, energinya itu disimpan dan dipakai untuk pertumbuhan. Tapi kalau anaknya sering sakit, batuk pilek, baik itu dari infeksi maupun alergi, maka energinya itu dipakai untuk menyembuhkan penyakit. Jadi akan ada pasti perbedaan antara anak sehat dan anak yang sering sakit.
8: Okay.
7: Seperti itu Mas Cepi.
8: Siap. Terus dokter, kalau misalnya ada anak gitu kan ya, yang udah makan cukup banyak, tapi berat badannya itu gak tambah gitu, itu kenapa dokter? Kok bisa terjadi kayak begitu dokter?
7: Ya, kembali lagi. Jadi kalau kita telaah lagi lebih jauh ya, pertumbuhan berat badan, penambahan berat badan anak itu, ada beberapa faktor juga. Yang pertama genetik dari orang tua. Apakah orang tuanya itu memang dua-duanya itu badannya kecil gitu ya? Itu perlu dicek juga. Yang kedua, kembali lagi, dia banyak makan, makannya apa dulu? Nah, apakah kayak tadi yang seperti saya sampaikan, 4 sehat 5 sempurna enggak gitu. Atau dia lebih banyak makannya itu jajan. Kalau jajan kan, mohon maaf ya, kadang-kadang kan kayak kritik atau makanan-makanan yang street food gitu kan, kadang-kadang memang juga kandungan nutrisinya kan juga enggak ada. Kayak di kritik-kritik itu kan enggak ada kandungan nutrisinya. Jadi dia kenyang, tetapi kenyang ya tidak sehat gitu ya. atau dia kebanyakan gula juga. Kalau kebanyakan gula, anak yang nggak tahan itu kadang-kadang lebih aktif loh. Ya kan? Lebih aktif, nggak bisa istirahat karena kebanyakan gula. Akhirnya energinya kan kepake terus untuk main gitu ya. Jadi ya nggak ada pertumbuhan akhirnya. Nah, yang terakhir mungkin perlu diwaspadai. Kalau anaknya terlalu kecil, jadi berat badannya dan tinggi badannya itu jauh banget di bawah kurva KMS yang seperti saya sampaikan tadi, mungkin perlu dicek ke dokter anak, dicek kembali apakah ada masalah dengan hormon pertumbuhan. Tapi ini cukup ekstrim ya, Mas Coki. Jadi ada hormon pertumbuhan yang kalau ekstrim banget kan yang cebol tuh ya, yang memang anaknya kecil ya, cebol ya, kita tahu yang cebol. Tapi ada anak-anak yang memang dia bukan cebol, tapi dia kecil gitu ya. Mungkin tinggi badannya itu 2/3 teman-temannya, kurang lebih gitu.
8: Berarti kayak stunting gitu ya dokter ya?
7: Iya, bukan stunting juga, tapi memang dia growth hormonnya itu nggak ada, jadi rendah. Itu perlu dicek titernya, itu yang tahu dokter anak, itu juga spesifik dokter anaknya. Jadi kita panduannya itu adalah kurva dari KMS. Nah kalau memang orang bapak, papa, mama ya, ayah, bunda ini ragu ya dengan itu, ya boleh ke dokter anak. Kalau dokter anak kan bisa melihat, oh ini masih oke. Paling mungkin ditambah dengan asupan suplemen atau juga coba ini dengan tambahin susu berapa kali atau ada vitamin atau apa gitu ya, biasanya begitu. Kalau itu gagal baru dokternya mungkin ada something wrong gitu ya. Nah itu yang tadi saya bilang, growth hormonnya mungkin memang kurang kadarnya, jadi anaknya benar-benar kecil. Tapi ini jarang ya kasusnya, mungkin ya 10% nggak nyampe kali ya dari total anak-anak ya.
8: Serius dokter, waktu ada konsultasi sama dokter Meliana dan nanti juga ada penjelasan dari Kak Melina juga, ini banyak banget papa mama yang langsung tiba-tiba konsultasi gitu kan. Ini privilege loh buat Sobat Gen, papa mama yang sekarang ini lagi dengerin. Ini ada yang mau tanya langsung dokter, my twins itu doyan makan, dimasakin apapun tuh gak nolak katanya, si kembar ini. Pokoknya minum obat cacing itu katanya tuh rutin per 6 bulan gitu. Tapi kenapa ya susah banget buat gemuk, kelihatan tapi kelihatan tinggi. Ada saran nggak dari dokter?
7: Ya, jadi sebenarnya anak-anak itu kan pertumbuhan dan perkembangannya beda-beda ya. Kalau udah dikasih obat cacing itu bagus banget. Jadi 6 bulan sampai 1 tahun sekali harus dikasih obat cacing.
8: Obat cacing itu kadang-kadang bagus juga, ya dokter ya?
7: Juga menurunkan nafsu makan loh anak cacingan itu kadang-kadang ya. Bukan kadang-kadang, memang menurunkan nafsu makan. Jadi kalau sudah dikasih obat cacing itu sudah keren bundanya. Kalau dia kenapa dia nggak gemuk, bisa jadi memang karena larinya itu ke penambahan tinggi. Kita juga harus lihat di kurvanya ya, tinggi dan berat badannya. Kalau memang nggak gemuk tapi tingginya oke, dan kemudian masih aktif, dan kita juga melihat sisi kognitifnya ya, kognitif itu dalam artian pertumbuhan otaknya juga ya. Kan otak itu kan juga bertambah tumbuh juga ya untuk anak-anak. Apakah dia masih sesuai menangkapnya, misalnya pola pikirnya, logical thinkingnya juga jalan, problem solvingnya jalan gitu ya. Jadi anak-anak itu kan kadang-kadang kita juga harus ajarin problem solving sesuai dengan usianya dia gitu ya. Jadi usia misalnya 6 tahun udah harus bisa apa gitu ya. Nah, itu kan itu masih oke, ya mestinya sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi ya harus dicek lagi gitu ya, kurvanya segala macam itu.
8: Oke, dokter, kalau ngomongin soal anak yang susah makan, ada nggak bahan-bahan alami yang bisa dipakai buat papa mama zaman sekarang itu buat istilahnya ngebantu gitu kan ya, mendukung kesehatan saluran pencernaan, penyerapan nutrisi ke anak gitu, ada nggak bahan-bahan alami gitu yang cocok dikonsumsi buat anak-anak gitu?
7: Ada, dan itu memang ada di daftar. Jadi kalau di Indonesia itu ngeceknya mudah. Papa mama, ayah bunda bisa googling di website, di internet ya, itu cari aja, itu memang sudah di-list sama Kemenkes dan Bepom ya. Jadi apa namanya, suplemen, bahan-bahan suplemen berikut fungsinya itu buat apa, sudah diresmikan oleh Bepom. Nah, salah satunya kalau untuk penambah nafsu makan, yang pertama itu yang udah terkenal itu adalah kurkuma. Kurkuma itu temulawak ya kalau orang Indonesia bilang, dan itu memang kekayaan lokal Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara kayak Thailand, Malaysia, karena kurkuma bisa tumbuh di daerah tropis ya. Nah, itu memang bisa meningkatkan nafsu makan dan itu sudah ada penelitiannya. Lalu yang kedua yang bisa juga membantu meningkatkan nafsu makan dan mempertahankan sistem imun dan daya tahan tubuh, jadi anak nggak mudah sakit ya. Jadi ini fungsinya itu bisa saling membantu gitu ya. Itu adalah madu. Madu itu memang dari zaman dulu ya, orang tua kita juga kalau mau sehat, mau nggak gampang sakit kan setiap hari tuh kita dikasih satu sendok teh madu suruh minum gitu ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga yang baru-baru aja agak rame ini adalah ekstrak ikan gabus. Jadi ikan gabus ini dulu ya, kalau zaman sebelum ini itu dipakai untuk penyembuhan, mempercepat penyembuhan luka pasca operasi. Oh, jadi iya, biasanya kalau ibu-ibu yang habis melahirkan, kalau zaman dulu ya, orang-orang habis operasi, dikasihlah suplemen ikan gabus untuk mempercepat penyembuhan luka.
8: Dokter, nah, ikan gabus itu bukannya yang ini, amis banget itu ya, kalau yang real itu ya dokter ya?
7: Betul, karena ikan gabus itu kan snack fish. Jadi ikan yang bentuknya kayak ular ya, snack fish. Dia itu amis, tapi protein dan asam aminonya
8: bagus,
7: sangat tinggi, bagus ya. Nah, karena dia punya protein itu albumin ya, asam amino, protein dengan rantai pendek dan asam amino, jadi dia itu langsung diserap oleh tubuh. Nah, ini bagus untuk bahan baku pertumbuhan.
8: Okay.
7: Karena sudah terbukti mempercepat penyembuhan luka, makanya dia akhirnya sekarang ekstrak ikan gabus dipakai untuk suplemen untuk tumbuh kembang anak juga.
8: Oke, gitu. Siap.
7: Itu baru-baru ini aja. Ini sekitar mungkin 2-3 tahun belakangan ya, banyak produk di market tuh yang ada ekstrak ikan gabus untuk anak-anak gitu.
8: Kalau ngebayangin yang harus dikonsumsi madu, terus temulawak, itu jatuhnya pasti kayak jamu. Terus ekstrak ikan gabus. Pasti anak kalau disuguhin kayak begini kayaknya emoh ogah gitu ya dokter ya. Tapi untungnya ada Biolisin Vitahani, itu dia. Ini sudah ada komplit ya Kamelina ya, di kandungannya Biolisin Vitahani, betul?
7: Iya, betul sekali Kak Coki. Jadi di dalam Biolisin Vitahani itu madunya sudah ada. Kemudian juga ada ekstrak ikan gabus dan juga ada temulawak. Jadi dia fungsinya itu bisa untuk membantu meningkatkan nafsu makan gitu. Terus buat anak-anak yang makannya sudah bagus tapi tadi kok masih kurus gitu. Nah, itu Biolisin Vitahani ini bisa banget untuk membantu memperbaiki penyerapan nutrisi.
8: Okay.
7: Gitu. Jadi supaya apa yang dimakan sama anak itu nutrisinya terserap di dalam tubuh. Seperti itu. Dan juga dia juga bisa untuk daya tahan tubuh juga ya gitu, biar anak tuh nggak cepet sakit. Siap-siap.
8: Kamelina, jujur ya, aku udah nyoba yang Biolisin Vitahani. Boleh nggak sih itu dikonsumsi buat orang dewasa? Karena enak banget.
7: Boleh banget.
8: Jadi, serius?
7: Sebenarnya Biolisin Vitahani ini kan semuanya dari bahan-bahan alami ya. Gitu. Madu, ekstrak ikan gabus, temulawak. Jadi nggak cuma untuk anak-anak gitu. Untuk dewasa pun sebenarnya bisa gitu kan. Karena orang dewasa pun juga sampai saat ini pun juga minum madu kan.
8: Betul,
7: gitu.
8: Betul.
7: Jadi it's okay.
8: Karena kan emang kan in this life ya kak, orang sehat itu kan penting banget, apalagi buat ketahanan sakit ya, ketahanan kita dari penyakit-penyakit itu. Nah, tapi anyway, Kamelina, ini untuk Biolisin Vitahani sendiri itu boleh dikonsumsi start from umur berapa sih sebenarnya?
7: Jadi mulai dari 2 tahun sudah bisa konsumsi nih Kak Coki.
8: Okay.
7: Untuk Biolisin Vitahani.
8: Siap.
7: Anak-anak atas 2 tahun. Okay. Itu konsumsinya sebenarnya simpel banget, cukup sehari sekali.
8: Baik. Oke.
7: Bahkan kalau mau di apa ya, dikombinasikan atau dicampur gitu ya dengan misalkan dengan buah gitu, atau kalau misalkan kita sedang makan roti itu mau di apa ya, dijadikan kayak olesannya gitu lah ya. Dijadikan olesan dicampur dengan roti itu oke banget. Jadi cara konsumsinya pun bisa fun.
8: Oh, nice, nice, nice. Kak Melina, Dokter Meliana, hold on sebentar. Ini Sobat Gen ada yang tanya banyak banget. Jadi Sobat Gen, kalau misalnya kamu kepengen konsultasi sama Dokter Meliana, itu dia soal kesehatan tumbuh kembang anak kamu, boleh silakan. Atau mau tanya langsung sama Kak Melina soal produk dari Biolisin Vitahani. Ada hadiah spesial yang bakal kita kasih dari Biolisin Vitahani. Hold on ya, Dokter Meliana dan juga Kak Melina. Pokoknya jangan kemana-mana. Kita dengerin dulu lagu dulu sambil nungguin azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. So stay tune cuma di Nyore
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: dari Gedung Grapana lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore. Mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kami menjalankan, dan semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sore ini spesial banget karena kita masih ngobrol bersama Dr. Meliana dan juga Kak Melina dari Biolisin Vitahani. Masih tersambung. Halo.
1: Halo Kak Coki. Halo Sobat Gen.
0: Ini kayaknya banyak banget Sobat Gen yang tanya, dan mumpung ada Dr. Meliana langsung konsultasi nih, itu dia. Ya kan? Ini soal tumbuh kembang anak. Aku kayaknya langsung ke pertanyaan-pertanyaan Sobat Gen, boleh ya? Nanti dikira penyiar sombong, ada yang tanya terus gak digubris ini Dr. Meliana. Ini ada siapa ini? Halo, selamat petang Mas Dodi. Halo.
2: Coki, ini yes. Mau nanya nih ke Bu Dokter ya.
0: Gimana?
2: Anakku ini kan memang senang dengan madu ya. Jadi mereka itu selama ini minum madu sasetan yang dengan rasa-rasa itu, yang ada rasa anggur, stroberi dan lain-lain. Apakah Biolisin Vitahani juga punya rasa-rasa gitu atau hanya satu rasa?
0: Okay.
2: Terus kedua, ketika anakku ini senang dengan minum madu, kata dokter tadi kan minumnya itu cukup satu kali sehari. Ketika mereka senang dan mereka minum lebih dari satu kali, apakah boleh itu? Atau ada reaksi tertentu ketika dia minum lebih dari satu kali, ataukah itu nggak ada masalah? Terus apakah itu juga bisa menambah nafsu makan mereka untuk makan sayur ya? Soalnya anakku ini paling nggak senang sayur, makannya banyak tapi nggak senang sayur. Itu sih. Terima kasih.
0: Sama-sama. Tuh, Kak Melina, mulai dari pertanyaan pertama tadi. Biolisin Vitahani itu apakah ada rasa-rasa yang macam-macam kah atau cuma satu rasa?
1: Oke. Jadi untuk Biolisin Vitahani ini memang kita hanya ada satu varian ya. Jadi kita tidak ada rasa-rasa kayak tadi ada rasa buah gitu, macam-macam enggak gitu. Jadi memang kita satu rasa. Kenapa? Ya karena memang kita hanya menonjolkan bahan-bahan yang memang ada manfaatnya, kayak madu, terus ekstrak ikan gabus atau temulawak. Itu kan memang semua kandungan-kandungan yang memang ada manfaat untuk kesehatan tubuh ya. Dan karena itu rasanya pun sudah enak gitu, jadi kami tidak menambahkan rasa-rasa lagi yang lain gitu, kayak rasa apa, perasa buah itu kita tidak menambahkan.
0: Okay.
1: Seperti itu Kak Coki.
0: Okay. Terus tadi itu untuk konsumsinya apakah bisa lebih dari sekali, karena anaknya doyan banget minum madu gitu.
1: Jadi gini, itu bisa lebih dari satu kali. Jadi tergantung dari umur anaknya sih gitu ya. Jadi semakin itu anaknya semakin besar gitu kan, biasa kan kebutuhan energinya juga lebih banyak ya gitu kan. Jadi kan kalau misalkan kayak anak-anak yang udah usia sekolah gitu, usia aktif gitu kan, mereka kan sering apa ya, lari, olahraga gitu kan. Nah jadi kalau kebutuhan energinya sudah lebih banyak, itu bisa gitu. Jadi kalau itu biasa di aturan itu sehari sekali, bisa ditambahkan jadi dua kali sehari, seperti itu.
0: Oke, siap. Jadi boleh tergantung aktivitas anaknya. Tapi kalau misalnya ada range umurnya enggak? Ya istilahnya, kalau misalnya range umur segini cukup satu kali aja minumnya untuk Biolisin Vitahaninya gitu. Apakah ada range umur tertentu?
1: Kalau itu tergantung lagi dari aktivitas anak-anak.
0: Balik lagi aktivitas ya.
1: Jadi kalau jadi biasanya sih kalau misalkan anak-anak yang udah masuk sekolah gitu ya, mulai TK, SD, itu kan aktif-aktifnya ya gitu kan. Mereka kan cenderung membutuhkan energi lebih banyak gitu. Nah sedangkan kalau madu itu kan sumber energi alami ya gitu. Jadi Boleh tuh. Jadi ditambahkan lagi itu boleh.
0: Oke. Nah, Dokter Melene tadi, apakah kalau konsumsi untuk biolisin vitahani sendiri itu bisa istilahnya anaknya doyan makan sayur karena susah banget, atau ada resep tertentu nggak dari Dokter Meliana biar anak-anak ini doyan makan sayur gitu?
1: Ya. Jadi kalau suplemen nggak bisa ya, kita memberikan suplemen terus anaknya kita bisa bakal doyan makan sayur atau makan buah, itu sih enggak sih. Cuman memang harus ada inisiatif atau kreativitas dari orang tua ya. Ya kembali lagi seperti itu sih biasanya. Misalnya kalau dia nggak mau makan sayur kan bisa diganti dengan buah. Buah kan juga serat, sama aja sumbernya.
0: Siap. Ya.
1: Jadi kalau memang dia tidak suka sayur, atau sayurnya dibikin, diolah yang menarik, misalnya yang dia suka gitu ya. Boleh, misalnya kalau dia tidak suka makan kuah, misalnya sayurnya, misalnya wortel atau brokoli, dikukus aja, itu kan dimakan kering, tapi dikasih rasa garam atau apa sedikit, sudah lebih enak. Atau baby wortel, itu kan manis ya, dikasih garam sedikit, dikukus, itu kan terus dipotong-potong, jadi dia makan begitu aja. Jadi ada anak yang mungkin kalau berkuah tuh benyek, maaf ya, agak jijik misalnya anaknya ya, kok benyek-benyek gini ya, nah itu mungkin solusi ya, jadi kan kering sayurnya. Atau kalau memang nggak mau suka sekali, ya kasih buah aja, apel gitu ya, atau misalnya jeruk, atau yang lagi juga bagus kan buah naga, itu kan juga seratnya tinggi. Betul. Jadi sayur atau buah itu sebenarnya bisa disubstitusi sih kalau anaknya memang nggak suka sayur sama sekali gitu. Itu sih Mas Coki kalau dari saya.
0: Siap, berarti ganti-gantian gitu ya dokter ya, antara buah dan sayur, dan tergantung kreativitas dari orang tuanya, itu dia.
1: Ya, betul sekali.
0: Dari Andreas mau tanya, biolisin vitahani ini kan ada temulawaknya. Apakah ada efek meningkatkan nafsu makan untuk si kecil?
1: Iya. Kalau temulawak memang sudah ini ya, terdaftar. Jadi listing seperti yang saya bilang, kalau papa mama mau browsing-browsing itu bisa. Itu ada di listnya Kemenkes ya. Itu di internet banyak. Jadi itu ada daftar bahan alami dari yang kekayaan alami Indonesia ya, yang bisa memiliki efek-efek khusus. Salah satunya itu adalah kurkuma. Kurkuma itu memang menambah nafsu makan.
0: Oke.
1: Kemudian ada lagi misalnya kalau suplemen lain ya, kita agak

0: Ya gemes banget ini dokter. Dokter tapi gak bisa ngelihat ya fotonya ya. Nanti aku forwardin ya.
1: Iya. Iya, nanti di WA aja gimana itu.
0: Iya. Dia bilang gini, mau ikutan dong. Ini anakku susah makan nih. Anakku tuh umurnya 16 bulan. Kira-kira boleh gak sih dikasih biolisin? Nah, kalau masalah nyemil apa aja pokoknya dimakan, apalagi terutama kerupuk upil. 16 bulan boleh gak konsumsi biolisin, Kak Melina?
1: Ya, mungkin kalau ini saya jawab aja.
0: Ya.
1: Kalau di bawah 2 tahun sebetulnya kita nggak menyarankan. Karena okay. Apa? Karena ada komposisi madunya. Hmm. Nah, jadi sebenarnya masalahnya itu di madu. Madu itu kalau untuk anak di bawah 2 tahun itu tidak disarankan. Karena ada botulinumnya. Jadi takut namanya botulinisme.
0: Okay.
1: Istilahnya botulinisme. Tidak disarankan. Nah, kalau memang anaknya agak kurus atau apa, nah, saya nggak bisa lihat fotonya ya. Tadi kan bilang kan doyannya kan kerupuk.
0: Iya.
1: Ya, kerupuk kan lagi kalau dia kenyang, kan kenyangnya kenyang kerupuk. Jadi kan kurang cukup ya, kurang adekuat gitu makannya. Seperti itu.
0: Jadi mohon maaf ya, belum bisa ya untuk konsumsi biolisin karena kan memang kan minimal umur 2 tahun ya. Itu.
1: Iya, nggak disarankan. Tunggu 16 bulan berarti 8 bulan lagi udah bisa.
0: Iya, betul. Atau mungkin ada saran dari Dokter Meliana, sekaligus ini pertanyaan satu lagi nih, dari Mas Arif. Anak saya itu GTM umur 9 bulan. Untuk asupan empasi udah ganti-ganti menu dari yang gurih sampai manis. Dan protein lemak sudah didouble. Akan tetapi anak saya kurang mau makan dan makin aktif. Vitamin yang digunakan saat ini hanya minyak ikan, Dok, gitu. Apakah tumbuh gigi itu mempengaruhi makan anak ya? Dan sampai kapan ya, Dokter, untuk tumbuh giginya? Dokter Meliana mungkin bisa jawab, Dokter, silakan.
1: Ya. Memang anu ya, kalau udah mulai empati itu memang papa mama kalau lebih baik ngeluarin duit, yang penting anaknya mau makan ya, daripada nggak ngeluarin duit tapi anaknya nggak mau makan gitu ya.
0: Betul,
1: jadi kurang lebih gitulah, galau banget. Jadi kalau mulai tumbuh gigi itu kan biasanya anak 6 bulan ya mulai tumbuh gigi, itu memang agak rewel biasanya nggak mau makan karena memang kan nyeri ya di gusinya itu agak sakit sebenarnya, jadi dia nggak nyaman. Memang kalau ditanya sampai kapan, ya tumbuh gigi itu kan terus-terusan. Tapi semakin dia besar, biasanya dia semakin nggak rewel karena sudah lebih tahan sakit. Tapi kalau ditanya sampai kapan, 6 tahun pun kan mulai tumbuh geram yang itu tuh, geram bungsu tuh, geram pertama. Bukan geram bungsu, geram pertama umur 6 tahun biasanya. Nah, itu kan juga lumayan ya. Nah, jadi kalau tumbuh gigi ya terus-terusan, tapi anak-anak itu kan ada masanya dia mulai tahan sakit gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus kemudian kalau mau dikasih biolisin vitahani boleh juga, tapi ingat tadi 2 tahun ya minimalnya, karena kan ada kurkumanya, ada ekstrak ikan gabusnya dan ada madunya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Cuman kalau belum 2 tahun ya mau nggak mau mungkin cari suplemen yang ada kurkuma gitu ya, karena tadi kan madu itu 2 tahun ya minimal seperti itu. Ini saran aja.
0: Oke.
1: Okay. Lalu kemudian makanannya seperti apa? Ya memang pinter-pinternya mama papa untuk mencari kira-kira makanan apa yang disukai dan bentuknya seperti apa. Ada anak yang suka makan kalau makanannya itu bentuknya finger. Finger tuh jadi kayak misalnya dibikin panjang gitu, jadi dia bisa gigit-gigit gitu ya, terutama yang masih 8 bulan, 9 bulan, empati itu baru mulai ada pendamping, makanan pendamping ASI. Nah itu biasanya bentuknya finger.
0: Siap.
1: Itu anak mungkin lebih menarik untuk makan, ya kan, dibanding disuap gitu, mungkin dia lebih suka megang sendiri. Nah lalu kemudian apakah bubur dan lain sebagainya, mungkin mulai ditambah perasa sedikit-sedikit. Nah kadang-kadang nih ya, kita juga orang tua itu jangan juga terlalu cepat memberikan rasa pada makanan anak-anak yang masih di bawah 1 tahun. Karena kadang dia menjadi sangat picky kalau misalnya kita 6 bulan pun kita udah kasih garam misalnya. Mungkin kalau 6 bulan boleh dicoba dengan keju sedikit. Keju kan ada asamnya sedikit ya. Jadi jangan juga kasih perasa makanan cepat-cepat.

0: Jadi anak-anak itu kadang-kadang apa ya, karena dia baru mulai besar, dia mengeksplor kan makanannya. Jadi rasa itu juga dia mulai eksplor. Kalau kita ngasihnya agak bertahap, dia akan, oh ini rasa apa nih, baru apa lagi nih gitu. Jadi dia makannya itu menjadi lebih apa ya, lebih kaya rasa gitu. Jadi dia mau eksplor gitu. Jadi saran saya seperti itu sih.
1: Siap.
0: Ya, jadi jangan terlalu dikasih rasa cepat-cepat. Mungkin bertahap dikasihnya.
1: Bertahap ya.
0: Ya, kasih. Ya, kasih keju dulu. Nanti kalau dia udah gede, baru mulai tambahkan garam sedikit.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul. Ini ada pertanyaan bagus banget, karena mengingatkan kita zaman sekarang kan selalu terpapar dengan beberapa konten-konten gitu ya. Dari Mbak Erni, sekarang kan banyak konten di media sosial yang mengklaim suplemen itu bisa membuat anak cepat gemuk atau lebih pintar. Nah, bagaimana Biolisin itu menyikapi kayak beberapa klaim-klaim seperti itu? Mungkin Kamelina bisa jawab?
0: Ya. Oke. Okay. Jadi gini, untuk Biolisin Vitahani ini itu kan kita dengan bahan-bahan alami ya, ya. Gitu. Dan ini kan sifatnya suplemen. Biasanya kalau suplemen itu bekerjanya itu tidak secepat obat. Gitu. Biasa butuh waktu yang lebih panjang.
1: Oke.
0: Okay. Untuk hasilnya kelihatan ya, bekerja lebih panjang dan butuh rutin. Seperti itu. Tapi biasanya sekali misalkan sudah kelihatan efeknya, sudah kelihatan hasilnya, biasanya juga hasilnya pun bertahan lebih lama. Karena kan tubuh itu kalau suplemen kan kerjanya panjang, jadi tubuh juga adaptasi ya, pelan-pelan adaptasi. Jadi sekalinya sudah ada hasilnya, itu pun hasilnya bisa bertahan biasa lebih lama juga. Seperti itu.
1: Oke, siap. Kalau misalnya ada beberapa sobat gen yang kepengen lagi tanya sama dokter Meliana, sama Kamelina gitu kan ya. Kayaknya kita harus ada beberapa sesi lagi, karena kalau kita ngomongin soal tumbuh kembang anak kayaknya seminggu gak bakal kelar nih, karena kan pasti banyak pertanyaan dari beberapa sobat gen. Tapi last but not least, apa lagi nih mau disampaikan sama dokter Meliana soal tumbuh kembang anak, dan juga dari Kak Melina mungkin ada beberapa pesan buat sobat gen gitu. Silakan.
0: Iya, jadi papa mama gak perlu khawatir dengan tumbuh kembang anak ya. Selama 4 sehat 5 sempurna itu terpenuhi, ya proteinnya cukup, karbohidratnya cukup, kemudian banyak makan buah atau sayur, kemudian ada susu ya, dan juga boleh dikasih tambahan suplemen ya, vitamin ya. Nah, itu tidak perlu khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak papa mama. Dan jangan lupa banyak diajak beraktivitas. Ya, jadi papa mamanya juga anterin juga, misalnya sore-sore jalan keliling rumah, keliling komplek gitu ya, atau car free day gitu ya. Kemudian boleh juga diajak berenang, les berenang gitu, atau juga les apa namanya, main basket gitu. Jadi aktivitas anak juga jangan lupa. Jadi selain asupan nutrisi yang baik, ada juga suplemen, dan aktivitas anak juga harus diperhatikan gitu. Nah, itu semuanya karena bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
1: Dari Kamelina mungkin ada lagi mau disampaikan buat sobat gen?
0: Oke. Okay. Ya, buat sobat gen, buat papa mama, pastinya kan mama memberikan yang terbaik gitu ya untuk tumbuh kembang anak-anak. Nah, cuma di satu sisi nih apa namanya, papa mama juga punya kesibukan sehari-hari gitu. Nah, makanya kami dari Biolisin Vitahani ini memberikan solusi yang praktis. Biolisin itu hadir dengan kombinasi madu asli ya, madu asli, ekstrak ikan gabus, dan juga ekstrak temulawak gitu, yang mudah diberikan sehari-hari untuk anak-anaknya. Nah, jadi si Biolisin Vitahani ini bisa untuk memperbaiki nafsu makan dan juga untuk memelihara kesehatan anak-anak. Seperti itu.
1: Siap. Kalau anak sehat, pasti orang tua jauh lebih sehat dan pastinya jauh lebih happy. Itu dia. Kalau misalnya ngelihat anak sakit kayaknya, ya Allah, bawaannya pusingnya gak karu-karuan.
0: Betul
1: banget. Dokter Meliana, Kamelina, terima kasih banyak. Dan privilege-nya sobat gen, nanti Coki bakal kasih hadiah buat Sobat Gen untuk bisa mendapatkan hadiah dari Biolisin Vitahani. Ini banyak banget hadiah yang bakal aku kasih. Nanti aku pilihin ya, Kamelina ya, buat Sobat Gen ya, siapakah yang pemenangnya ya.
0: Silahkan Kak Coki.
1: Siap, terima kasih banyak dari Meliana, Kamelina. Kayaknya kita harus sering-sering sesi ngobrol begini biar papa mama itu tahu gitu kan ya. Kasih tumbuh kembang anak itu biar tambah sehat. Karena ingat 2045 harus ini masa Indonesia yang gemilang dan sehat ya.
0: Betul,
1: terima kasih banyak Dokter Meliana, Kamelina, terima kasih.
0: Terima kasih Sobat Gen.
1: Iya, terima
0: sore.
1: Terima kasih sama banyak. Sehat-sehat terus. Sobat Gen, jangan kemana-mana. Coki masih bakal running sampai nanti jam 7 malam. So, you better stay tune cuma di Nyore.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Dengan Ibu Stefani?
1: Iya, dari mana?
0: Saya Pak Lingso, Bu.
1: Dari?
0: Marketing yang kemarin untuk acara baby shower-nya Ibu.
1: Oh iya, kenapa,
0: iya.
1: Pak?
0: Ini saya udah seminggu nunggu barang-barang Ibu mau diambil. Kok nggak diambil-ambil ya, Bu, di tempat kami?
1: Oh, belum diambil sama orangnya?
0: Iya.
1: Waduh, saya kurang tahu, Pak. Itu urusannya vendor. Saya sudah kan konfirmasi ke vendor untuk diambil.
0: Loh?
1: Itu setelah acara selesai. Barangnya apa aja, Pak?
0: Cipuk, bak mandi, bayi, sabun, sampo, selang.
1: Bentar. Saya nggak pakai yang namanya bak, selang, sabun, segala macam. Saya nggak pernah nggak pakai itu loh, Pak.
0: Balon air.
1: Loh,
0: ya saya nggak tahu, Bu. Terus habis itu ditempel di tembok. Nyeplos, Bu, ke customer saya.
1: Kita nggak pakai balon, kok kemarin kita nggak pakai balon. Nggak pakai balon-balonan.
0: Balon air, Bu, yang isinya sumbo itu loh, Bu. Sama apa namanya, sinom-sinom.
1: Nggak pakai. Kita cuma pakai apa?
0: Orang buktinya, Bu, nyeplos kepecah ke customer kami, Bu, di sini, Bu. Pliket kemana-mana, kececeran.
1: Kececeran ini loh, di ruang VIP. Cuma aja kita doang, Pak. Cuma kita aja. Ruang VIP-nya juga kosong.
0: Loh, Bu, setelah Ibu itu ada customer saya, Bu, datang ke sana. Makan, Pak. Dinner. Terus, balonnya itu meletus, Bu. Terus kecipratan.
1: Kita kan gak pakai balon, Pak. Kita kan gak pakai balon sama sekali. Bapak gak salah orang. Mungkin untuk acara selanjutnya.
0: Loh, ya enggak lah, Bu. Orang jelas kok ini. Kalau misalnya datang ke sini, tolong bawakan selang air, Bu. Sama koran. Untuk bersihin bekas-bekas sirup-sirup yang ngetel di meja-meja ini.
1: Yang ada di meja itu cuma hiasan meja saja. Gak ada balon sama sekali. Ada satu balon pun itu hanya gambar baby aja. Sudah, itu pun kecil dan bisa dibawa pulang.
0: Kalau misalnya sampean ya, menyisakan makan tuh gak masalah. Lah ini, nyisain kenangan. Pahit, Bu. Sedih, pedih gitu loh, Bu. Masa lalu dibawa-bawa.
1: Maaf, saya gak bisa tanggung jawab.
0: Masalahnya, Bu, ya. Bayi-bayi ini butuh berapa banyak, Bu, airnya, Bu. Sampai tandon di tempat kami tuh habis teting, Bu, semuanya, Bu. Ini, Bu, gara-gara
1: Pak,
0: acaranya
1: baby,
0: Ibu.
1: Pak, mana-mana ya? Sih namanya baby shower tuh belum ada babynya.
0: Loh, ada 10 bayi diangkat ke situ. Bocor semua tandonnya kita, Bu.
1: Oh, tandon bocor ya, tandon bocor. Kadang-kadang kita pakai. Terus ya gak ada bayi-bayi gitu juga, Pak.
0: Hari Minggu kemarin itu, Bu, kita tutup
1: Pak,
0: semuanya.
1: Pak, acara kita hari Sabtu, Pak, bukan hari Minggu, Pak.
0: Loh, ini Bu Stefani Ameliana, kan?
1: Bukan, Pak. Saya Stefani Permata Sanjaya.
0: Loh, maaf. Berarti Bu Stefani masuk.
2: Salah sambung ya, Nepen.
1: Gila.
0: Sobat Gen, buat kamu yang sekarang ini butuh yang namanya ngof to the pee alias ngopi. Apalagi kalau udah mau weekend kayak begini. In this economy, bro, harus pinter-pinter. Ya toh, pilih aja Cavino. Kopi kemasan dalam botol. Rasa kopinya bold banget. Ini pakai Brazilian coffee. Biji asli dari Brazil dan oat milk. Bikin rasanya benar-benar kopi abis. Ada 4 varian yang bisa kamu pilih. Oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan juga Spanish latte. Kamu bisa beli di mana aja. Minimarket, supermarket terdekat. Cavino, asli kopinya lebih bold. Pasti rasa kopinya.
3: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
4: Big Week, ini baru bengkel. Halo Arek-Arek Surabaya. Ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow, powered by Intel. Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26, akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo.
0: Sobat Gen, buat kamu yang kerja di dunia IT, sibuk dengan project deadline atau sistem yang harus terus jalan 24 jam, Pernah gak sih kamu kepikiran kayak upgrade skill lewat kuliah lagi? Nah, Universitas Esa Unggul ngadain consultation day langsung di Surabaya. Konsultasi gratis soal program kuliah 100% online. Di dalam program ini ada 3 peminatan yang bisa kamu upgrade skill IT-mu. Ada cyber security, software engineering, dan ada artificial intelligence. Catat tanggalnya, hari Sabtu tanggal 25 Juli di Learning Center Universitas Esa Unggul Surabaya, tepatnya di Eastern Square Mer Blok A3 dan A5. Bagi kamu yang beruntung bisa ngedapetin promo potongan uang pangkal 1 juta dan e-wallet untuk 10 orang yang beruntung. Caranya cukup scan QR code pendaftaran gratis. More info bisa hubungi Husna di nomor 0851-8337-2030.
5: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
6: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Pengusaha kafe dan resto angkat bicara mengenai penyegelan lahan parkir di Surabaya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Basarnas resmi menutup sementara operasi SAR terhadap 14 korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Selayar, Sulawesi Selatan pada Jumat 24 Juli setelah masa pencarian genap 10 hari. Berdasarkan berita cpn.com, Kepala Basarnas Makassar Muhammad Arif Anwar menjelaskan, penghentian sementara dilakukan sesuai surat edaran nomor 5 Kabasarnas yang mengatur standar operasi pencarian selama 7 hari, kemudian diperpanjang 3 hari berdasarkan hasil evaluasi di lapangan. Basarnas menyatakan evaluasi lanjutan tetap dilakukan untuk menentukan kemungkinan perpanjangan operasi maupun langkah pencarian berikutnya. Beralih ke berita selanjutnya, rupiah ditutup melemah 27 poin atau 0,15% ke level 17.963 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Jumat sore. Melansir berita CNN Indonesia, pengamat pasar uang Lukman Leong mengatakan, pelemahan rupiah dipicu meningkatnya eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu lonjakan harga minyak mentah dunia. Selain sentimen geopolitik, pelaku pasar juga masih mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed yang turut memengaruhi pergerakan mata uang global. Memasuki berita utama, pemerintah kota Surabaya menyegel 250 lahan parkir tempat usaha yang belum mengantongi izin. Mengutip berita Detik Jatim, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia Jatim, Ferry Setiawan, menyepakati hal tersebut. Namun ia menyebut perlu adanya sejumlah penyempurnaan tentang pelaksanaan kebijakan Pemkot Surabaya yang berkaitan dengan penertiban parkir yang salah satunya adalah tentang sosialisasi yang dinilai belum merata. Ia juga berharap agar Pemkot Surabaya meningkatkan koordinasi mengenai sistem perizinan dan sosialisasi kebijakan. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kurang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
5: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
7: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
8: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore Nyeracos sore-sore. Jalanan pasti pada macet ya, padet, karena sepaham kan besok mau weekend kayak begini gitu Sobat Gen ya. Hati-hati di jalan, sambil aku temenin dan kasih lagu-lagu enak spesial buat kamu. Seperti janji aku, aku bakal umumin siapakah Sobat Gen yang beruntung untuk ngedapetin hadiah persembahan dari Biolisin Vitahani. Selamat buat Yudi, Erni, dan Roshidi. Masing-masing mendapatkan hadiah eksklusif dari Biolisin Vitahani. Nanti tim Gen FM bakal reach out kamu untuk hubungin gimana cara pengambilannya. Tapi malam hari ini ada siapa iki? Ada Mas Agus, halo.
1: Selamat malam Kak Cogi.
0: Malam. Pie.
1: Habis pulang kerja Kak Cogi langsung diajak ke Royal Plaza. Ya.
0: Aduh.
1: Capek.
0: Tanggal tua capek.
1: Oh iya Kak Cogi. Mau request lagu boleh enggak?
0: Boleh dong.
1: Apa yang romantis. Soalnya kan istriku lagi ulang tahun nih Kak Cogi. Semakin romantis lah Kak Cogi. Oke. Terus ngono Kak Cogi. Sehat selalu Kak Cogi.
0: Sama-sama.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar romantis mau jalan-jalan ke Rosa Royal Plaza. Yuk malam ini kita bikin romantis sama-sama. Yeah.

0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo,
3: Cik, selamat ulang tahun. Udah datang ke restoran kami, udah makan malam kemarin.
2: Oh iya.
3: Nah, kemarin itu Caca datang jam berapa ya?
2: Jam 5 lebih 15 atau 17 gitu kayaknya.
3: Caca nunjukin kalau Caca ulang tahun hari itu.
2: Iya, kasih KTP toh.
3: SKCK-nya dibawa juga enggak kemarin?
2: Enggak.
3: Data riwayat hidupnya enggak ditulis juga?
2: Enggak.
3: Nah, kata mutiara itu dikasih juga enggak?
2: Pokoknya aku cuma ngisi yang pesanan aku tuh yang di kotak itu loh, biasanya ulang tahun itu loh.
3: Gimana? Cik, kalau ada yang ulang tahun, kita tuh kasih gratis, Cece. Nah, ini kita ada maksimalnya. Jam 4:27, nah Cece kan datangnya jam 5 tadi. Berarti Cece gak termasuk kuotanya.
2: Jadi?
3: Ada overcharge.
2: Jadi?
3: Kita minta Cece untuk melunasi sisa pembayarannya.
2: Loh, dari kemarin tuh gak dikasih tahu.
3: Cece gak lihat, itu di situ ada selebarannya dan juga ada kayak baliho-baliho juga di mejanya. Itu.
2: Tidak ada masalahnya, bukan kesalahan saya.
3: Kan Cici kan kemarin kan sudah makan, gak bisa dibalikin juga kan makanan dari perutnya. Iya, bagaimana? Saya tunggu sekarang. Iya,
2: saya kerja, dengar. Saya kuliah restoran, Mas. Seorang
3: server, juga.
2: Ada apapun, kendala apapun yang ada di dapur, syarat apapun saya bakal kasih tahu ke pengunjung saya. Kalau misalnya ada kerugian yang ditanggung oleh pengunjung dikarenakan server, kami seorang server yang bakal mengganti yang kerugian dari pengunjung itu. Saya nggak mau ganti, Mas.
3: Ini menyakitkan hati saya loh, Cici ngomong kayak gini.
2: Dengerin saya dulu. Saya keluar kelas demi Mas, dan Mas bikin saya marah.
3: Pesen stick pindang koyong ini agak domo banget ceritanya ya. Yaudah Cik, kita gratisin aja lah. Terima kasih yang sudah datang ke restoran kami Pandegiling, Cik. Thank you banget ya, Cik.
2: Kita nggak di Pandegiling sih, Mas. Kita di Praha.
3: Loh, salah berarti, Cik. Berarti Cik masuk
0: salah sambung ke Never.
2: Ya Allah, menyenang.

0: Yunani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Masih dari Gedung Gerah Panel lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Masih ada Coki siaran nemenin kamu di nyore nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Kalau kamu ngelihat beberapa akun media sosial, terutama yang di Surabaya, akunnya Cak Eri dan juga teman-teman Bangga Surabaya gitu kan ya. Cak Eri ini kan lagi gencar-gencarnya untuk menindak yang namanya parkir liar. FYI Sobat Gen, aku seneng banget. Apa tuh? Kon ngerti? Lek kon lewat nang Gedung Doro. Nah, biasanya ya nang Gedung Doro itu kan ya ngerti dewe kak parkiran iki lho ya sing akeh wong dodolan rombong-rombong ya kalau dari CCTV Embong Malang belok kiri ya tau langsung kan ketemu rombong-rombong pedagang kaki lima plus parkirane. Alhamdulillah rodo luas. Parkirannya dipindahkan kemana? Untuk parkiran mobil dan motor dipindahkan di sisi seberangnya. Enak Sobat Gen, temenan. Semalam aku kelar siaran kemarin itu, aku waktu ngisi bensin di daerah Embong Malang, terus belok situ, lu trodok longgar yo, yang ini lah Sobat Gen ya, enak lah ditertibno itu dia. Dan senengnya lagi ya, aku gak usah ngoprek-ngoprek yang namanya iki duit receh-receh, karena apa? Karena iso bayarnya pakai kris, enak. Mungkin kamu sekarang lagi di perjalanan gitu kan ya, kalau malam-malam, jujur beberapa hari ini pagi dan malam itu dia happy banget karena Surabaya dingin banget itu. Karena ya memang lagi ada ini ya, kalau teman-teman BMKG bilang itu ada peralihan yang namanya angin itu dia. Jadi kecepatan angin ini antara benua Asia dan juga Australia Sobat Gen. Efeknya ya, yaitu pertemuan angin-angin iki ngarai kene adem enak itu dia. Yang lagi mau jalan-jalan atau mungkin lagi mau olahraga pagi-pagi sama malam di Surabaya kayak feels like iki ya. Feels like koyok lagi nang Malang ambil nang Batu. Tala adem-adem enak rek.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: dan 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Kalau yang namanya nunggu macet, mau killing time secara hari Jumat gini, ada yang kepikiran mau melipir ke TP. Nah, atau weekend ini Sobat Gen mau jalan-jalan ke TP, mau hang out, mau makan di sana, coba deh mampir ke Lenovo Mall Roadshow Power by Intel. Karena dari hari Kamis kemarin, acaranya itu sampai hari Minggu besok. Ya, masih running nih dari tanggal 23 Juli sampai 26 Juli, which is hari Minggu. Tepatnya di Tunjungan Plaza Mall 3 Surabaya, connecting TP4, TP3, lantai 5. Kamu bisa nikmatin promo spesial diskon hingga 10% dan bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Lumayan banget dan bakal banyak aktivitas serunya. Spesialnya lagi hari Minggu, tanggal 26 Juli, bakal ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit aja. Buru mampir tuh. Pokoknya Sobat Gen jangan sampai kelewatan di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo, Lenovo.
3: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan anggaran 20 miliar rupiah untuk merevitalisasi 16 pasar tradisional. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Samarantoko menegaskan WNA tidak diperbolehkan menjadi penyelenggara acara atau event organizer di Indonesia karena bertentangan dengan ketentuan imigrasi. Dilansir dari Detik News, penegasan itu disampaikan setelah muncul polemik komunitas lari di Canggu, Bali yang diduga membatasi keikutsertaan WNI dalam kegiatan mereka. Imigrasi juga telah menangkal 2 warga negara Belanda yang menjadi penyelenggara kegiatan tersebut agar tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia. Saat ini keduanya diketahui sudah berada di luar negeri. Hendarsa menegaskan, seluruh warga negara asing wajib mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak boleh menjalankan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal maupun ketentuan perundang-undangan. Berita selanjutnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pembangunan flyover Taman Pelangi akan dimulai pada Juli hingga Agustus 2026 setelah proses lelang dan pembebasan lahan rampung. Mengutip berita Kompas.com, proyek yang didanai Kementerian Pekerjaan Umum ini menggunakan skema multi.

0: agar pasar lebih bersih, sehat, dan nyaman. Berdasarkan berita Radar Surabaya, sebanyak 16 pasar tersebut diantaranya Pasar Wonokromo, Kembang, Kapasan, Genteng, Pucang Anom, Kara, Simogunung, Tembok Dukuh, dan Krembangan. Pemkot Surabaya juga akan menata zonasi pedagang, mengurangi pasar tumpah, dan menambah kapasitas stan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Yes, 103,1 FM bisa banget.

Sobat Gan, untuk nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Kau bisa dapetin di apotek, e-commerce favorit, atau Bernopharm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Gan!

Gen 103,1 FM bisa banget. It's a wrap Sobat Gen, terima kasih banyak sudah nemenin Coki siaran. Gak kerasa sudah jam 7 malam. Ya sudah, selamat berakhir pekan semuanya. Pekan. Sehat-sehat ya semuanya ya. Have fun. Meskipun tanggal tua ya, gak usah nangin dia. Save your money Sobat Gen, save your energy. Itu dia. Kita doain semuanya pada sehat dan happy-happy. Biar apa? Biar hari Senin kita bisa kembali lagi beraktivitas. Dua hari ini aku libur dulu Sobat Gen, weekendan dulu. Itu dia. Dan pastinya lagu-lagu enak di Gen FM gak pernah libur. Selalu setia nemenin kamu sampai kapanpun. Mau weekend kayak begini, tak kasih lagu favoritku buat pemanasan. Akhirnya go, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend, bye.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Terus
1: Gen FM asik banget.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Band 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget sobat Gen. Perayaan kemerdekaan itu kan makin dekat, kayak menghitung hari lagi. Mau lomba-lomba apa sih sobat Gen? Dan memang namanya perayaan kemerdekaan itu kan selalu jadi momen yang seru untuk kumpul bareng sama warga ya toh. Berbagi cerita atau enggak merayakan kebersamaan lah sama warga-wargamu. Nah di tahun ini, Sariwangi mengajak Karang Taruna di Surabaya untuk ikut memeriahkan perayaan waktunya ngeteh Indonesia. Kalau misalnya sobat Gen punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an kreatif bareng sama warga daerahmu, langsung aja sobat Gen submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan juga TikToknya Sariwangi. Periode pengumpulan proposalnya dari tanggal 17 sampai 27 Juli 2026 dan 178 pemenang terpilih akan diumumkan pada tanggal 29 Juli 2026 dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan. Nah, sobat Gen tinggal tunjukkan aja desain gapura terbaikmu, rayakan semua Semarak 17-an bersama dengan Sariwangi dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah untuk setiap pemenang. Masih ada lagi nih grand prize hingga total 17 juta rupiah. Jadi jangan sampai kelewatan, ikut toh sekarang juga aja sobat Gen. Kalau mau informasi lebih lanjut bisa cek Instagramnya Sariwangi di @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia. Oh, shit.

0: Nutrisi Harian.
1: Halo, malam.
2: Iya.
1: Dengan Ngesti Tias, betul?
2: Iya, benar.
1: Iya, saya Pak Kevin dari Floris.
2: Oh, iya.
1: Susah sekali saya hubungin kamu ini.
2: Mohon maaf karena kebanyakan yang nelpon itu biasanya dari pam pinjol. Jadi saya kayak takutnya seperti itu. Mohon maaf ya.
1: Masa iya saya mau pinjol sama kamu ini? Gimana ini? Kamu kan katanya mau lamar di tempat kita.
2: Iya, betul.
1: Saya mau tanya dulu ini, background kamu tuh seperti apa? Biar kita tuh bisa tahu keseriusan kamu kalau misalnya jadi karyawan kita gitu loh.
2: Ya, selamat malam Pak. Nama saya Ngesti.
1: Bagus, bagus. Tapi saya penasaran kenapa suka dengan kembang-kembangan ini. Kamu memang cita-citanya kepengin jadi kembang desa atau apa?
2: Nah, apa kebetulan saya kembang desa juga ya Pak? Jadi saya suka bunga gitu.
1: Nah, makanya itu. Jadi gini, nanti rencananya kan kita kan ada sesi trial. Tapi sebelum itu saya mau tanya keseriusan kamu kalau kamu memang suka sama bunga-bunga. Bunga apa aja yang kamu tahu?
2: Yang pertama baby bread, berbera, mawar, terus ester ungu, putih, seperti itu sih Pak.
1: Kamu tahu nggak apa nama ilmiah dari bunga simbuan? Tahu bunga simbuan?
2: Belum tahu.
1: Bunga viral itu, coba apa nama ilmiahnya bunga simbuan?
2: Saya baru mendengar ini sih Pak. Itu yang warnanya putih, dalamnya agak merah gitu ya Pak ya.
1: Semakin digosok itu aromanya itu semakin keluar bunga simbuan itu.
2: Ini dikenal sebagai daun kentut ini ya Pak ya.
1: Nah, itu dia. Bunga kentut itu lagi viral banget. Kita nanti rencananya untuk ekspor dan impor membudidayakan bunga simbuan ini.
2: Begitu, baik-baik.
1: Betul. Jadi nanti untuk treatmentnya sendiri, kita kan punya pekarangan daun simbuan ini. Waktu trial, saya minta, biasa bangun pagi kan?
2: Iya Pak.
1: Jam 5.15 subuh, kamu tuh harus siram-siram bunga simbuan ini. Kita harus menghadapkan bunga simbuan ini dengan arah cahaya matahari. Harus kamu bawa kompas. Itu ufuk cahaya mataharinya harus 30 derajat dari kemiringan kamu menyiramkan bunga simbuan. Trial yang pertama. Jadi kamu memang harus dielus. Karena kalau tidak, bau kentut dari bunga simbuan ini akan tercium dan keluar dengan sendirinya. Itu yang kita simpan, bau kentut dari bunga simbuan ini. Coba, ini ada satu bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian.
2: Bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian?
1: Iya, betul. Iya.
2: Bunga trompet, bukan juga?
1: Nah, itu dia maksud saya. Itu bunga yang bisa mengeluarkan bunyi-bunyian. Tahu bunyinya bunga trompet?
2: Belum pernah.
1: Kamu tahu lagunya yang Visu Santika?
2: Baru dengar saya, Pak. Baru mendengar. Visu Santika?
1: Iya. Jadi itu lagunya dia terinspirasi dari bunga trompet ini, Nes. Dan itu kita yang punya. Satu-satunya kita yang punya. Setelah menyiram bunga simbuan tadi, kamu harus menerompet bunga trompet ini satu persatu untuk menghasilkan nada dan juga suara. Begitu, Ngesti.
2: Baik.
1: Paham, Ngesti? Yang kamu tangkap apa tadi?
2: Trialnya saya itu harus menyiram bunga simbuan tadi itu jam tepat 5.15 dengan membawa kompas untuk melihat dari menyiram bunganya itu sesuai dengan arah matahari tadi, Pak. Terus tadi setelah itu kita harus menerompet satu-satu bunga trompet.
1: Betul sekali. Saya suka ini dari penjelasan begini aja kamu sudah paham. Saya senang ini. Gak salah saya milih anak ITATS untuk bisa masuk ke karyawan saya. Kamu di ITATS itu jurusan apa ya?
2: ITATS?
1: Iya.
2: Saya dari UNAIR.
1: Kok UNAIR? Bukan ITATS kamu ini?
2: Bukan. Dari Universitas Erlangga, jurusannya itu ilmu ekonomi, Pak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
1: Ya Allah.
2: Iya.
1: Mohon maaf, Ngesti. Saya ini mau telepon anak ITATS teknik mesin jahit. Mohon maaf nih saya salah. Tapi kamu gak salah. Karena kamu masuk di salah sambung GNF. Ngesti kalau
2: Astagfirullahaladzim.
1: Kau ya ketemu setan, Re.

0: Alisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: program kuliah 100% online. Di dalam program ini ada 3 peminatan yang bisa buat upgrade skill IT-mu. Cyber Security, Software Engineering, dan Artificial Intelligence. Catat tanggal dan tempatnya, Sabtu 25 Juli 2026 di Learning Center UEU Surabaya, Eastern Square Mer Blok A3 dan A5. Bagi kamu yang beruntung, bisa dapat promo potongan uang pangkal 1 juta dan e-wallet untuk 10 orang yang beruntung. Caranya cukup scan QR code pendaftaran, gratis. Info lengkap, hubungi Husna di 0851-8337-2030. Sekali lagi, 0851-8337-2030.
1: Gen FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm. Gen
2: FM. Halo arek-arek Surabaya, ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow powered by Intel. Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26, akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow.

0: Toma, casi.
1: Gen 103,1 FM
2: Pisau Langit.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
3: Kamu lagi dengerin
1: GEN, musik terus.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Pagi dengan Pak Elang.
2: Iya.
1: Pak Elang, perkenalkan saya Rudy dari PT King Power, Pak.
2: Iya, iya.
1: Jadi bos saya, gimana sih ngejelasinnya? Masih muda. Nah, anaknya ini kalau udah bos, Mas paham lah. Nah, dia tuh pengen ada private course Muay Thai, Mas. Nah, apakah Mas Elang bisa nggak nih semacam ya apa ya sebutannya ngelatih lah ya bahasanya ya di kantor kami, Pak? Possible nggak sih atau bos saya harus ke tempatnya Mas nih?
2: Nanti coba saya koordinasi juga sama bos saya. Gitu. Saya juga soalnya pengen privat juga. Gitu.
1: Oh bagus, berarti cocok ini. Dia udah nyiapin alatnya nih, Mas. Semuanya udah ada. Ruangannya gitu sudah ada. Jadi kita ada gym sendiri di kantor. Izin nih, Mas.
2: Iya.
1: Boleh nggak ngobrol sama bos saya?
2: Iya, boleh.
1: Boleh ya. Masalah harga ya, Mas. Nanti kalau dia nanya harga, Mas kasih aja harga berapa. Bos saya mah iya aja, nggak bakal dinego, Mas.
2: Iya.
1: Halo.
2: Iya, lo. Pak Doni, selamat pagi.
1: Sudah lama toh ini Mas Elang di apa? Muay Thai.
2: Aku udah berkecimpung di Muay Thai sekitar 5 tahunan.
1: Pengen ada kayak apa ya, semacam ya akan ada istilah-istilah dalam Muay Thai itu ya toh. Nah, itu kadang-kadang aku ada beberapa hal yang aku mungkin bisa tanyain untuk awal-awal lah ya, Mas ya. Kalau ini Sokti itu apa, Mas?
2: Sokti itu kayak tendangan, Pak, dia.
1: Ya benar-benar, ini benar. Ini kalau Taitat.
2: Taitat itu dia semodel pendesainan kita aja, Pak.
1: Kalau ini terakhir Soktong itu apa? Soktong.
2: Suktong.
1: Suktong. Ini Soktong itu yang makanan kuah itu bukan?
2: Soktong itu persiapan kita mau bertanding, Pak.
1: Oh, biasanya Mas Elang kalau misalnya private apa coach gitu, setelah latihan tuh biasanya minumnya apa, Mas, yang paling cocok kalau habis Muay Thai?
2: Kalau saya sih yang nggak terlalu ini juga ya, Pak, paling ya datang saya air putih, paling nanti ada selingan-selingan dapat suplemen dari bos saya, paling gitu.
1: Air putih? Lo orang habis Muay Thai itu nggak minum Thai Tea toh?
2: Oh enggak lah.
1: Oh enggak. Bukan ini apa? Singkong. Singkong apa? Singkong keju Thailand tuh loh.
2: Iya, Pak.
1: Anu, ini yang ya ini Mas Elang tahu sendiri lah ya, untuk kayak private gini juga. Ya aku juga paham untuk private tuh memang ada harga khusus atau apa gitu. Itu biasanya atau Mas berapa itu?
2: Ya biasa sih kayak sebulan itu bisa tergantung.
1: Sebulan tergantung, capek juga kamu ya.
2: Ya paling biasanya sebulan itu bisaran 2,5 juta.
1: 2,5 juta, aku oke, Mas. Jadi
2: siap.
1: Oke, ya ini langsung nyambung ke asistenku aja, lanjut.
2: Oke.
1: Monggo. Halo, Mas.
2: Iya, Pak.
1: Tadi, sorry, karena kan saya pembayarannya. Berapa, Mas, tadi? Angkanya, Mas, boleh tahu? Karena pembayarannya.
2: 2,500.
1: Dikit banget, Mas. Mas, harusnya bilang 25 juta, Mas.
2: Iya.
1: Iya kan? Halo?
2: Iya, Pak.
1: Ini Mas Elang Hasibuan bukan nih, Mas?
2: Iya.
1: Wah, bukan, kita nyarinya Elang Budiman. Oh, salah orang. Salah sambung. Waduh. Dan Elang masuk salah sambung di Gen FM. Mas Elang dikerjain nih sama botel.
2: Emang lau, Mas mau tahu sebenarnya suaranya.

0: Yasin Fitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are. Gen FM, asik banget!
0: Gen! 103,1 FM, bisa banget!

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya.

0: Gen 103,1 FM
1: Pisangan.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih?
3: Pakai ditanya.

0: Keren. 103,1 FM bisa bangga.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu

0: Bangan. 103.1 FM Bisa Banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Santuy rek, musik kita tak pause sik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Ora pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Get FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.